0: dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%, bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: informasinya saat Datun Darain.
1: Kita mengulang press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan pegagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
2: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
1: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
2: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
3: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
2: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
4: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
2: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus. Bahwa asumsi makro untuk APBN untuk nota pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
6: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita spenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
7: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
0: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
7: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
8: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh ini.
9: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
7: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon berlepas.
5: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
10: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka,
11: tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
12: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bu Iosa Pulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI NEM. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
14: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan ibu kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priok maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan

sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang

0: kondisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami bagikan informasi untuk Anda. Buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ini dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku ini lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Prasetyo menjelaskan kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi ataupun isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan mahasiswa di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu yang perlu ditingkatkan tidak hanya buku kualitas guru, prasarana, tapi juga buku-buku pelajaran. Pemerintah telah mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris dan diakui ada perbedaan materi dalam buku pelajaran di Indonesia, perbedaan antara negara yang warganya menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Senawar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kita dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita menantikan untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta yang nantinya akan disiarkan melalui program MA3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap bersama kami.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
2: Rizky Supermana, silakan,
3: silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
2: Rizky.
4: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Ya, selamat pagi Bang.
4: Nah, sehat Pak?
5: Sehat, makasih.
4: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
5: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
4: iya.
5: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
4: iya.
5: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
4: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
5: Ya, kita berharap opsi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan,
4: iya.
5: Pak Prabowo,
4: iya.
5: Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan

0: sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
1: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
0: Ya tentu kita menyebut baik. Ya. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas. Ya. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
0: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
0: sudah sampai. Ya.
1: Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat sukses terus, Bapak. Sukses terus.
0: Ya, ya. Ya, siap. Terima kasih.
1: Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Rita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan LAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya kebaya berwarna hijau serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai 2 daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RA Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
2: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD, kemudian juga sisanya adalah

0: daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dita. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR.

0: APBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya,
1: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%, dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
0: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Puan.
1: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik. Bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya, dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga menarik ini yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
1: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
0: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
1: podium utama

0: dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
0: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah Mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
2: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRINET, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang memperjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk

Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar buat usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbab, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina,

0: sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: pemirsa RRI Net. Baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarmudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
2: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Serta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Udiono. Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, the ambassadors, heads of diplomatic mission and international organization, para wakil ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala BIN, dan ketua KPK, yang kami hormati para ketua umum partai politik, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Daerah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPDRI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPDRI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPDRI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kita sapa dan berikan hari ini cinta mereka, ujian kita semakin menantang dan perjuangan kita tetap sama. Putra putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. sidang dewan Tuhan untuk menyatukan langkah di tengah perpecahan dan berikan kehadiran rakyat kepada presiden dan semakin menantang kita
3: dari pemimpinan dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan
2: kedaulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk memperbaiki yang mengajak
3: seluruh
2: elemen bangsa menyatukan langkah di tengah perpecahan persatuan dan kesatuan kehadiran rakyat kepada presiden dan semakin menantang kita
3: dari
2: kita
3: boleh berbeda pandangan politik,
2: kita boleh berbeda pendekatan kebijakan,
3: tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia.
2: Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka!

bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan dana antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.

ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri, tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat.

majelis terhormat di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan yang paling penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji

beliau janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi
sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

laugh when he's in. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Operasi BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong. Saudara-saudara, kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai

Tuhan yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan,
sekali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN, dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 5.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus.
terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Cyber 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya
disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut biar cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara kalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Denantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak, kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu,
Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat.

DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar 15 ribu rupiah per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya 27 ribu rupiah per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun gak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing export prioritas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan.

sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa

akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada, listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka, dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem

sequestrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25%. Anak-anak kita, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat.
mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja
dengan pihak manapun, dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182, dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Nah, bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah, dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas.
memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah
telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun 1 kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agar resah. Saya puji Kapolri, TNI agar resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi.
kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Rita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun,
ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI.
selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRT yang dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan tripartit. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung yang kami relay dari Pro 3, sidang tahunan MPR RI beserta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Anda kembali bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran.

0: 101. Lintas informasi.
1: Pendengar, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan makam Mas Karnival atau MMC yang akan digelar pada Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan menghadirkan pawai seni, budaya, komunitas, dan fashion. Kepala Disparkalti Muhammad Faisal menyebut sekitar 2 hingga 3.000 peserta diproyeksikan mengikuti kegiatan. Rangkaian meliputi festival pencaksilat, kirap, drum, karnaval, hingga fashion street. Masyarakat diminta turut meramaikan agenda tersebut. Pawai akan dimulai pukul 7 pagi dengan rute dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Kemudian berlanjut ke kawasan Pentas Teras Samarinda. Pengguna jalan diimbau memperhatikan rute tersebut dan mengantisipasi kepadatan lalu lintas. Disparkalti berharap makam Mas Karnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus terlibat dalam kegiatan seni dan budaya, sekaligus menghidupkan suasana kota Samarinda dan memperkenalkan kreativitas komunitas kepada masyarakat luas.
0: Lintas Informasi.
2: Nomor 1.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa,

posisinya ada di mana. Apakah kita ini rakyat atau pejabat? Kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan.

0: tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita cari. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan 121 kebijakan transformasi. Maksud kami kebijakan transformatif hanya dalam kurun waktu 663 hari atau 21 bulan. Sejumlah kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurai persoalan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Capaian tersebut disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang baru saja tadi kita simak bersama pendengar Pro 1. Menurut Presiden, seperti kami kutip dari laman PAN RB, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan

transformatif dalam rentang waktu 5 hari. Prabowo menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para menteri dan jajaran pemerintah. Tingginya intensitas kerja, menurutnya bahkan membuat beberapa pembantunya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD, Presiden menegaskan bahwa kepemimpinannya dijalankan dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memberikan suara kepadanya dalam pemilihan Presiden.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.

0: bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dalam sidang tahunan MPR 2026 ini tercatat atau terpantau juga ada momen kebersamaan ya pemimpin Republik Indonesia dalam sidang tersebut pendengar Pro 1 selain Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka nampak hadir juga Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-11 RI Budiono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Kehadiran para pemimpin dan mantan pemimpin nasional tersebut mewarnai agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi juga sudah kita simak selengkapnya dalam siaran langsung yang kami relay dari Pro 3 ke ruang dengar Anda.

0: skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Isi paket.
1: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
6: 97,6 FM.
7: Pro 1.

Pendengar, pada pukul 14 lebih 15 menit nanti kami akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti pada kali ini penyampaian nota keuangan dalam sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027. Pendengar Pro 1, kita ketahui bahwa dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terdapat serangkaian agenda kenegaraan yang sangat krusial. Salah satunya adalah penyampaian pidato nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN. Agenda ini merupakan bagian integral dari rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI yang biasanya diselenggarakan pada 16 Agustus, pendengar Pro 1, tapi memang pada kali ini dilaksanakan pada hari Jumat. Seperti halnya kalau memang jika bertepatan dengan hari libur, maka dilaksanakan pada hari sebelumnya. Dan untuk diketahui bahwa sidang penyampaian RAPBN ini adalah secara mendasar RAPBN merupakan dokumen rancangan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat proyeksi pemerintah dan pengeluaran negara untuk satu tahun anggaran mendatang. Nah, dalam konteks sidang kenegaraan, penyampaian RAPBN beserta nota keuangan menjadi momentum penting di mana pemerintah memaparkan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan nasional, dan strategi kesejahteraan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Untuk kita ketahui, penyampaian ini bukan sekedar agenda seremonial rutin, melainkan sebuah proses konstitusional yang vital. Melalui pidato tersebut, nanti Presiden akan memberikan pengantar keterangan pemerintah mengenai RUU APBN yang akan menjadi landasan pengelolaan keuangan negara. Hal ini memungkinkan lembaga legislatif untuk mencermati, membahas, dan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat serta memiliki manfaat nyata bagi pembangunan bangsa dan juga negara.

bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1. Di jelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 ini merupakan yang ke-81. Ya, saya yakin sekecil apapun itu kontribusi Anda bisa memberikan manfaat ya untuk orang-orang di sekitar Anda, apalagi untuk Anda yang memang memfokuskan hidupnya untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Kita akan bersama terus berjuang, melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini, pendengar Pro 1 di usia yang ke-81 tahun. Mungkin selama ini Anda berpikir ya, tidak banyak hal yang sudah dilakukan, tapi yakinlah mungkin dengan berbincang Anda akan terinsight ya, terinspirasi bahwa sudah ada hal-hal penting yang bisa Anda lakukan, manfaat kecil yang memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Di peringatan kali ini juga mungkin ada beberapa rencana peringatan kemerdekaan ya, ada beberapa rencana pendengar yang bisa Anda lakukan melalui kegiatan-kegiatan positif dan lain sebagainya, atau juga sekedar memeriahkan ya dengan berbagai perlombaan-perlombaan untuk anak. Juga ini juga menanamkan bahwa peringatan kemerdekaan perlu kita terus gelorakan semangatnya. Pro 1 kali informasi dan inspirasi di 46 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Cuaca di kawasan M. Yamin sedang sedikit mendung, pendengar Pro 1. Selamat menikmati hari ini bersama kami RRI Pro 1 Samarinda.

0: tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
1: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
2: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Jumat 14 Agustus 2026.
2: Hari ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu bersatu sungguh-sungguh, bangsa yang gotong royong.
3: Tepat di tanggal 14 sampai 15 kita ada kolaborasi dengan OJK ya, Kaltimtara ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Presiden Republik Indonesia meresmikan secara virtual jembatan Garuda di kawasan Sumber, Balikpapan bersama ribuan infrastruktur kerakyatan di seluruh Indonesia. Kehadiran jembatan beton baru ini resmi menggantikan jembatan kayu usia 3 dekade yang sebelumnya rawan rusak dan membahayakan keselamatan warga, termasuk di kota Balikpapan. Berikut laporan Apriani Guntur.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan secara virtual jembatan Garuda di kawasan Sumber, Balikpapan bersama ribuan infrastruktur kerakyatan di seluruh Indonesia.
2: Saya terharu. Hari ini kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang bersatu sungguh-sungguh. Bangsa yang gotong royong.
1: Kehadiran jembatan beton baru ini resmi menggantikan jembatan kayu usia 3 dekade yang sebelumnya rawan rusak dan membahayakan keselamatan warga termasuk di kota Balikpapan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infantri Dedi Salurerung mengatakan pembangunan ini ditujukan bagi kepentingan warga, terutama bagi pejalan kaki maupun pengendara yang setiap hari melintas di lokasi tersebut.
3: Kenapa kita milih Sumber? Yang saya sampaikan tadi bahwa di jembatan ini menghubungkan dua kelurahan Muara Rapang dengan Sumber ya. 7 meter. Jadi 7 meter. Dulu jembatan ini jembatan kayu. Jalan inilah sebagai jalan alternatif antara Muara Rapang dengan Sumber. Jadi biasanya pejalan-pejalan kaki ini lewat situ, antara anaknya sekolah apa di Sumber. Padahal dia melambung jauh. Biasanya kalau melambung jauh itu kan biasa makan waktu mungkin 1 jam. Tetapi kalau lewat situ mungkin setengah jam saja.
1: Pemerintah setempat dan warga menyambut antusias peresmian ini karena mampu memangkas jarak tempuh secara signifikan serta memperlancar distribusi ekonomi lokal tanpa rasa khawatir. Hal ini disampaikan Umar Adi, Camat Balikpapan Utara, dan berterima kasih atas program Presiden RI ini yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat.
4: Ya, tentunya sangat penting karena selama ini jembatan kurang lebih 30 tahun kalau nggak salah ya Pak RT maupun Pak Lurah, jembatan ini kayu gitu, sehingga keamanan dan kenyamanan pastinya sangat rentan gitu. Walaupun di sisi lain di wilayah ini juga ada jembatan lain, tetapi hari ini jembatan ini membuktikan bahwa memangkas sarana-prasarana yang warga selama ini terlalu jauh. Sementara di sisi lain ini juga merupakan program dari Pak Presiden Republik Indonesia sampai dengan kejajarannya hingga sampai di wilayah kami, di wilayah RT seperti itu.
1: Ika, warga setempat tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dikarenakan warga sebelum dibangun jembatan kokoh tersebut merasa was-was jika melintas dan menyebabkan bocor ban karena adanya paku di sekitar jembatan. Saat ini rasa was-was itu tidak ada lagi.
5: Kan masih kayu goyang-goyang, terus kadang ada pakunya itu kan nonjol. Kadang ada

0: Fani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program pendidikan jarak jauh PJJ untuk membuka kembali akses belajar bagi anak putus sekolah jenjang menengah usia 16 hingga 18 tahun. Sekretaris Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadan memastikan program ini gratis, termasuk ijazah yang diterbitkan nantinya memiliki kedudukan hukum dan setara dengan ijazah sekolah reguler. Adapun SMA Negeri 11 Samarinda ditunjuk sebagai sekolah induk penyelenggara PJJ. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kalimantan Timur dipusatkan di Ibu Kota Nusantara, melibatkan Kuarda Kaltim dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkaian kegiatan selama 2 hari. Kita simak laporan selengkapnya bersama Deni Kartika Sari.
2: Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus sebagai momentum memperkuat peran gerakan Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda. Di Kalimantan Timur, peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun ini dipusatkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN. Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur, Suharno, mengatakan rangkaian kegiatan berlangsung 14 hingga 15 Agustus 2026 dan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Suharno, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Pramuka dalam mendukung pembangunan dan pembentukan generasi muda.
3: Tepat di tanggal 14 sampai 15, kita ada kolaborasi dengan OJK, ya, Kaltim Tara, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh OJK. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan, ya, menurunkan peserta didik mulai dari penggalang, ya, penegak dan padega yang nanti dilaksanakan di IKN.
2: Karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus, maka kegiatan Hari Pramuka Akbar di Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada 15 dan 16 September 2026. Peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, secara nasional juga tengah berlangsung Jambore Nasional Pramuka 2026 yang digelar 13 hingga 20 Agustus di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Jambore Nasional merupakan pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk perkemahan akbar. Di Samarinda, semangat Hari Pramuka juga mendapat perhatian dari kalangan generasi muda. Raina, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, menilai kegiatan Pramuka tidak hanya penting sebagai kegiatan sekolah, tetapi juga menjadi bekal bagi generasi muda menghadapi masa depan.
4: Semoga di Hari Pramuka ini kami itu sebagai pelajar menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri, sama bertanggung jawab, dan mungkin peduli sesama teman. Ya, semoga kegiatan Pramuka juga tidak hanya menjadi kegiatan di sekolah, tapi juga jadi bekal untuk masa depan dan untuk generasi muda juga.
2: Sementara itu, Carla Larasati, siswa SMK IT Subuh Salam, berharap pemerintah terus memberikan dukungan agar kegiatan Pramuka semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi muda.
5: Harapan saya, semoga pemerintah terus mendukung kegiatan Pramuka agar semakin maju dan dapat membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berkarakter.
2: RRI Samarinda, Deni Kartika Sari, melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Presiden Republik Indonesia meresmikan secara virtual jembatan Garuda di kawasan Sumber Balikpapan bersama ribuan infrastruktur kerakyatan di seluruh Indonesia. Kehadiran jembatan beton baru ini resmi menggantikan jembatan kayu usia 3 dekade yang sebelumnya rawan rusak dan membahayakan keselamatan warga termasuk di kota Balikpapan. Peringatan Hari Pramuka ke-65 Kalimantan Timur dipusatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, melibatkan Kuarda Kaltim dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkaian kegiatan selama 2 hari. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Maksud kami mas selamat sore, aduhai sampai salah waktu nih diriku. Selamat sore ya pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 14 Agustus 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ade Irma ya, dengan judul Bangetoyib. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah mengawali prodang kita pada sore hari ini ya. Ada Bang Toyib dari Ade Irma ya pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Oke, baik, sudah ada telepon pertama kita, ada Putra Rantau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat meriam Pro Dangdut dan
0: iya,
1: kasih lagu-lagunya. Loncat-loncat goyang-goyangannya.
0: Asik pokoknya.
1: Hari panas ini.
0: Panas banget hari siang ini.
1: Iya.
0: Nah,
1: kalau kata loncat-loncat dia di dalam hutan tuh di rawa-rawa tuh. Ah. Kalau ikan burung ini loncat-loncat juga di dalam air nih.
0: Saking panasnya tuh, Bang. Mereka selalu apa nih?
1: Lagunya lagu Anuja apa tuh, hujan di minggu kita tetap berdoa hujan nih.
0: Hujan
1: di malam minggu.
0: Oke, dicarikan siapa salamnya, silahkan.
1: Ya, yang jalur dulu yuk. Pada yang pendengar itu setia radio lain terkubar nih ya, ini radio Senawar. Pak, aku takut gua soalnya Senawar ini di bawah. Takut juga naik usniang itu marah, bahaya kita.
0: Aman.
1: Karena rumah orang itu di bawah sini. Jadi yang di hulu seluruhnya di tanah hulu. Milir ke hilir itu seluruhnya di hilir. Di bawah segala di bawah naik ke dalam sampai ke ujung-ujung kampung ke perumahan. Ya seberang ke seberang itu tujuannya menuju ke Edi. Edi di les mendia teman nih, Edi Purnama nih. Mengapa Edi Purnama?
0: Nah, ditunggu tuh.
1: Gabungan. Edi ini bisa ada dapat kawan, olehnya buku-bukunya dengan tam. Putra-putra yang di Merbau, Putra Banjar juga bawa pantun lihat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk penelpon pertama kita, ada Bang Putra Rantau tuh pendengar, yang sama salamnya dari ujung sampai ujung pokoknya. Minta diputerin lagu yang judulnya Hujan di Malam Minggu tuh katanya. Lalu selanjutnya di belakang Putra Rantau ada Bang Idris Edi Damai nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Terima kasih, Kak.
0: Iya, gimana kabarnya di Bang Idris?
1: Teriknya matahari ini.
0: Mataharinya menyala nih, masing-masing orang dua matahari kayaknya kita nih.
1: Tapi hidung ya, sumat-sumat pulang ngerasa anu bau asap orang setuno nih.
0: Mereka
1: selalu apa bunyi orang ada ketunuan di anu daerah jalan GBU itu. Daerah kecamatan Damai. Mana aku ini di daerah kecamatan Mok Menar Bulan ya mas.
0: Oke.
1: Belum mulang.
0: Mereka selalu
1: rencananya anakku bayi ngantar ya aku ke Bomboy. Nah ada juga nggak tuh kerjakan situ. Dan jenoknya kan rumah.
0: Mereka selalu
1: ini sudah dulu minta mutar lagu anu. Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Tidak, ya. Saya di sini aja, tidak akan meninggalkan dirimu.
1: Ya.
0: Sapa salamnya silakan.
1: Jadi sapa salamnya buat kakaknya di Kampung Merimun itu. Selamat siang ya, menjelang meriam ini ataupun menjelang sore. Nah, Bang Indri Sugianto nyapa aja tuh awal bunyinya. Biarnya ingin melihat tapi telinga mendengar. Orang kakak itu kan buta orang. Baru berapa tahun ini dia buta itu. Ya menyusian dengan kemarin kemulang buat itu.
0: Lanjut Bang Idris. Halo. Halo Bang Idris di monitor, dilanjut sapa salamnya. Halo Bang Idris di monitor. Oke, sayang sekali terputus ya untuk Bang Idris yang ada di Damai. Mendengar, minta diputarin lagunya Imam S. Arifin tuh tadi, Jangan Tinggalkan Aku. Dan masih kita tunggu ya satu penelpon lagi di sesi pertama ini. Oke, Bang Idris kembali bergabung nih pendengar. Kita sambungkan kembali ya, kenapa terputus tuh tadi. Halo ya. Bro Dangdut.
1: Halo. Selamat siang Mirmoy. Kejut aku kenapa putus tadi.
0: Nah itu dia, terputus kenapa tuh.
1: Tapi malam namanya di atas gunung ini. Tapi jaringannya agak payah-payah ini.
0: Nah itu, tertiup angin hilang. Belum
1: kita gak ada modem, gak ada IP ini, jadi agak susah-susah ini. Kadang salah atau menghilang. Jadi dapat salamnya buat keluarga ini Melimun tadi semuanya. Itu sama siang menjelang sore, semoga sehat atau tidak. Tapi ada berita duka juga di Melimun ini masih.
0: Gimana tuh?
1: Mungkin apakah subuh tadi kan tinggalnya itu aja. Ini bilang itu berduka, dia belum dapat turun ke bawah. Mungkin nanti baru dapat turun. Jadi buat anakku yang di Gemuruh dengan seluruh keluarganya lain juga semoga sehat kelebihan semuanya. Dan selamat siang menjelang sore juga anak itu kondisi itu segala. Bilang kita kusayangin yang sana begitu. Juga keluarga aku di Jakarta juga semoga sehat kelebihan semuanya mereka. Tidak ada serangan apapun. Buat keluarga aku di Benua, di Bomboy, semoga sehat ya semua. Tidak sebut satu persatu, tidak sebut semuanya. Ya. Jadi semua tersenggol. Juga anak saya ada di Jembayan. Dua anak saya semoga sehat ya, juga keluarga besar di situ.
0: Amin.
1: Juga anak saya yang ada di Selingau, itu anak kandung juga itu. Anak cucu kecil semoga sehat ya semua. Pokoknya semua keluarga besar kok yang ada di Selingau. Semoga sehat ya semua.
0: Amin, amin.
1: Dan juga keponakan gue, anak sepupu sekali, anak saudara aku yang di Muara Nyahing. Semoga sehat ya semua.
0: Amin.
1: Dan tidak dapat sebut satu persatu juga, mereka banyak betul di situ. Semoga sehat semua, tidak ada kurang apapun.
0: Amin.
1: Semoga sehat dan siang menjelang sore.
0: Okay,
1: nah, sampai di sini juga buat abang juga. Semoga sehat ya, semoga lancar-lancar.
0: Amin.
1: Selamat siang, selamat sore, banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali untuk Bang Idris yang ada di Damai ya, yang sudah bergabung meramaikan perodangdut kita pada sore hari ini. Pendengar, minta diputerin lagunya Imam S. Arifin tadi ya, Jangan Tinggalkan Aku. Salam sapanya untuk semuanya aja, katanya dari A sampai Z, gak bisa disebutin semua ya pendengar. Dan pendengar, langsung saja kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda di sesi pertama ini. Kita awali dari Bintang KDI ya, di Hujan di Malam Minggu tuh, requestannya Bang Putra Rantau. Selamat mendengarkan.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Hujan di Malam Minggu yang dibawakan oleh Bintang KDI dan juga Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bunda Ceria di Eheng yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, gimana kabarnya Bunda Ceria pada sore hari ini?
1: Baik,
0: cuacanya panas merata nih sore hari ini Bunda. Mau request lagu apa nih Bunda Ceria?
1: Seganteng dua ganteng.
0: Gimana?
1: Seganteng dua ganteng.
0: Seganteng dua ganteng?
1: Iya.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Bang Edi, Provinsi, IKL, Putra Banjar. Bunda Ermi, kenapa tidak pernah gabung lagi sekali?
0: Bunda Erni, radio konvensionalnya lagi rusak tuh, belum ada pengganti kayaknya. Makanya beliau monitor di streaming aja kayaknya beliau itu.
1: Oke. Ini buat teman-teman yang bergabung di sore hari ini. Buat ini cuma siapa?
0: Gimana Bang Bagus ini?
1: Oh ya, buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati. Siap. Mungkin itu saja, terima kasih banyak.
0: Oke, siap. Baik pendengar ya, itu dia tadi ada Bunda Ceria yang ada di Eheng tuh, minta diputarin lagunya Putra Awi featuring Fanny Vanessa ya, yang berjudul Perawan dan Bujang atau Seganteng Dua Ganteng. Lalu selanjutnya ada siapa nih di belakang Bunda Ceria? Ada Bung Kilip nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo,
2: Bro Dangdut. Iya, Dangdut sudah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bung Kilip?
2: Sangat baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Cuaca panas juga di sana kayaknya ya?
2: Lumayan, lumayan panas. Nah, lagunya kalau boleh tung kripit aja.
0: Tung karipik dicarikan, sapa salamnya silahkan.
2: Iya, anu aku perlu ngabarkan bahwa di apa namanya ya di bawah Nyemela, di bawah Nyemela itu ada namanya Tanah Merah. Di sana banyak babi nyebrang.
0: Banyak babi nyebrang, waspada para pengendara.
2: Oh, banyak babi nyebrang rombongan, ada yang 15, ada yang 20. Ada yang 25. Bagusin babi nyebrang di Mbaku, Mbaku Baru. Mbaku. Di Mbaku itu nah. Aku kemarin itu cuma dapat 2 aja. Hari ini bilang teman-teman masih banyak itu nyebrang.
0: Oh, babi liar kah?
2: Iya. Anu, langoy bahasa Jawanya. Ini kenapa ini ribut betul di HP nih?
0: Ribut betul kenapa tuh? Di sini bening aja.
2: Nggak tahu. Nah, ini bening ini sudah.
0: Oke, siap.
2: Ini bagi yang ingin anu minta nomor WA Bung Kilip ya. Tolong catat di sana ya. 08 13. Ya 0813. 4769. 7354 betul kan di situ?
0: Betul.
2: Iya betul itu. Aku enggak ada rekayasa ini. Kalau yang mau cari nomor WA Bung Kilip ya itu tadi. 0813 4769 7354. Nah pas kan itu sama aja dengan yang ngomong-ngomong ini. Nah, terus bagi yang mau bantu Bung Kilip tangkap babi nyebrang banyak itu, mau hubung aja Bung Kilip. Ya

0: di apa namanya Barong itu siapa itu? Syamsuddin Nur. Nah, Syamsuddin Nur buat Pak Syamsuddin Nur kalau mau ilau langoy banyak itu di Baku. Ya itu ada lagunya.
1: Lagunya ada dari Roma Irama Tung Kripit tuh.
0: Ya itu cuma kalau ada yang minta nomor bukilip tolong ngasih aja enggak apa-apa.
1: Aman.
0: Iya Bang bagus ya.
1: Siap.
0: Kasih aja apalagi kalau mau kirim pulsa wah senang betul Bung Kilip. Kalau mau dikirimi pulsa. Oh iya buat si anu yang digolek nih. Mikael Gorbacok.
1: Bang Mikael.
0: Ya. Ada juga Kiki Tuan Putri di Jolek ini. Pokoknya buat semuanya aja yang ada di Jolek, di Paku, di Muara Bungut, jalan kompak semuanya. Oke, okay, terima kasih itu dulu ya. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, mudah-mudahan disenangi oleh penggemar yang banyak.
1: Amin.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat sore kembali untuk Bung Kilip ya. Minta diputarin lagunya Roma Irama tadi tuh pendengar Tung Kripit katanya. Di belakang Bung Kilip ada Putra Kusut di Om Bau nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bung Putra Kusut di Om Bau?
2: Kabarnya sehat selalu. Cuacanya panas pol.
1: Sama nih di sini.
2: Iya, ini panas pol terus ini.
1: Request lagu apa nih di cuaca yang panas pol ini, Bang Putra Kusut?
2: Lagunya Curi-Curi.
1: Curi-Curi dari siapa tuh?
2: Ada juga dari Mansur S, tapi aku minta yang perempuan dari Titik Nur ya kalau ada.
1: Oke, dicarikan sapa salamnya silahkan.
2: Ya kalau nggak ada yang cewek ya biar aja dari Ayah Mansur S itu.
1: Siap.
2: Ya salamnya untuk Putra Kilip tadi, mungkin babi gitu, babi beranak semua itu yang nyembrang itu. Bang Bagus. Ya tidak ada babi laki-laki itu. Mungkin babinya babi beranak semua itu.
1: Itu tuh pada nyebrang.
2: Jadi cocok aja kalau Bang Kilip itu mau ambilnya. Dipelihara kan.
1: Nah itu tuh.
2: Ya salamnya juga untuk Mbak Andi, Bunda Ceria, semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin.
2: Putra Rantau tadi, semoga Abang juga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Salam untuk semuanya aja Bang Bagus.
1: Siap.
2: Ya untuk Bang Bagusnya juga semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati Bang ya. Ya selamat sore, sekian dan terima kasih.
1: Oke siap, selamat sore kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Om Bau ya. Pendengar minta diputarin lagunya Curi-Curi itu. Kalau ada versi yang cewek nih, kalau gak ada yang cowok aja dari Ayah Mansur S, gak apa-apa katanya, dicarikan. Dan pendengar sudah 3 telepon yang bergabung ya di sesi kedua ini. Yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Putri Awi featuring Fanny Vanessa nih, Perawan dan Bujang. Selamat mendengarkan.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Perawan dan Bujang dari Putra Awi featuring Fanny Vanessa dan juga Tung Kripit dari Roma Irama. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Bang Wasu nih pendengar yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut saudara
0: kita, iya. Gimana kabarnya nih Bang Wasu?
1: Kabar baik.
0: Harus baik selalu. Cuacanya panas menyala selalu juga nih kayaknya nih kita.
1: Nah, aku minta putar, Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu, ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
1: Satu salam aja dari A, GTA semua.
0: Amin.
1: Untuk Bang Bagus.
0: Ya. Siap.
1: Sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bang Wasu ya. Minta diputerin lagunya Dewi Persik tuh, Cinta Merah Jambu. Ada tuh, ditunggu lagunya. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Sambil menunggu penelpon yang bergabung pendengar, kita akan bacakan request lagu via SMS ya. Ada dari Putra Banjar di Muara Pahu nih pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita katanya. Bang Bagus selagi panas nih sore hari ini. Sama nih. Minta diputerin lagunya Iis Dahlia tuh, Tamu Tak Diundang judulnya. Dicarikan, ada tuh lagunya buat Bang Putra Banjar ya, ditunggu. Salamnya buat Seberataan Aja katanya. Kemudian ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar. Menanam pisang di pinggir kali, ada pasangan enak sekali, aduhai. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Iis Dahlia, Tamu Tak Diundang untuk Bang Putra Banjar. Dan terima kasih pantunnya nih buat dari Bang Putra Banjar untuk kita semua ya. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 24 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 36 menit ke depan ya, Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Mansyur S, Curi-Curi, selamat mendengarkan.

0: Kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
3: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya di Sendawar sore ini, pendengar, kita sudah berada di sesi ekonomi digital ya. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama, pendengar, informasinya masih kita kutip dari rri.co.id. Pekan Qris Nasional 2026 dorong masyarakat pajak bertransaksi digital. Bank Indonesia atau BI Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar Pekan Qris Nasional 2026 di The Avenue Bancolen Mall ya pada Kamis. Maksud kami menggelar Pekan Qris Nasional 2026 di The Avenue Bancolen Mall pada Kamis 13 Agustus 2026 pendengar. Mengusung tema Bengkulu Pajak Digital, kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital melalui Qris. Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Oktama, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni, unsur Forkopimda Instansi Vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan perbankan seprovinsi Bengkulu, serta jajaran kantor perwakilan Bank Indonesia dan tamu undangan lainnya. Penyelenggaraan kegiatan juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pembayaran digital sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang aman. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Deni, mengatakan Qris harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pedagang pasar, pelaku usaha mikro, mahasiswa, keluarga, hingga masyarakat di kabupaten dan perdesaan. Menurutnya, pendengar, digitalisasi pembayaran perlu diikuti dengan edukasi agar masyarakat dapat memperoleh pengalaman langsung menggunakan layanan pembayaran digital dan memahami cara bertransaksi secara aman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Oke, baik pendengar, masih terkait Pekan Qris Nasional 2026 dorong masyarakat pajak bertransaksi digital. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut karena sejalan dengan upaya memperluas transformasi digital di tengah masyarakat. Selain mendorong penggunaan QRIS, pemerintah daerah juga berkomitmen memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai, digitalisasi belanja daerah, optimalisasi kartu kredit Indonesia, serta integrasi sistem penerimaan daerah. Denny menegaskan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan menyediakan kanal pembayaran bagi masyarakat. Sistem yang dibangun harus mudah digunakan, terhubung dengan rekening resmi pemerintah, tercatat secara akurat, serta mampu mendukung proses rekonsiliasi dan pengawasan penerimaan daerah. Melalui momentum Pekan Qris Nasional 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas digitalisasi pembayaran pada sektor pajak, retribusi, pasar, parkir, pariwisata, hingga berbagai layanan publik. Pemerintah juga meminta industri perbankan terus menjaga keandalan sistem, memperluas edukasi kepada masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, serta memperkuat mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Penerapan pembayaran digital diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui semangat Bengkulu Pajak Digital, transformasi menuju ekosistem pembayaran yang semakin inklusif diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id dari Menkum ya. Pemerintahan digital jadi solusi pencegahan korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Aknas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Supratman menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan korupsi merupakan musuh bangsa yang harus dihadapi melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penghukuman tetapi juga dengan memperkuat sistem pencegahan. Supratman menjelaskan penerapan sistem pemerintahan berbasis digital menjadi salah satu langkah yang terus ditekankan Presiden. Menurutnya pendengar, pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki keinginan melakukan korupsi. Terkait wacana pengadilan ad hoc untuk mengusut pejabat BUMN, Supratman menegaskan pemerintah belum membahas pembentukan lembaga khusus tersebut. Ia menjelaskan pernyataan Presiden mengenai pengadilan ad hoc berada dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum. Supratman juga menilai pengadilan ad hoc bukan ditujukan khusus untuk BUMN, melainkan menjadi pesan pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada seluruh lembaga negara. Menurutnya, pemerintah saat ini belum sampai pada pembahasan pembentukan kelembagaan khusus tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Caitlin.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. UMI perkuat kapasitas nelayan Untia lewat literasi keuangan digital. Upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan daya saing usaha masyarakat pesisir terus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM oleh dosen Universitas Muslim Indonesia atau UMI bertajuk Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama atau KUB Nelayan melalui Literasi Keuangan Digital dan Manajemen Usaha di Kelurahan Untia, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar. Program ini menjadi bagian dari kontribusi Universitas Muslim Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat nelayan melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan tata kelola usaha yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan. Kegiatan PKM ini diketahui oleh Dr. Haji Budiandriani SEMM dengan anggota Prof. DRH Mahfud Nurnama Judin SEMM dan Dr. Tasrik Hasrat SSMM, ketiganya merupakan dosen Universitas Muslim Indonesia atau UMI yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama atau KUB Nelayan Untia. Tim pengabdian memberikan pembekalan agar anggota KUB mampu menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha yang dimiliki. Sebanyak 10 anggota KUB Untia terlibat aktif sebagai peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan. Keterlibatan dosen UMI dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, pengetahuan dan pengalaman akademik dosen diterapkan secara langsung untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan nyata dalam pengelolaan usaha. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga diskusi, praktik, dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati. Seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

Ergonomics, ini marahin ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masa keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga

sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW, atau saya ulangi,

satu megawatt satu desa. Saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta, dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali, dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

0: tim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PSDI menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dalantara Development Management Fund atau DDF. Dalantara adalah dana kelautan kita. Dalantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kau tidak Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motoris yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 141 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, puan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau acara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan

0: kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
1: Ya, Pak Duta. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Juliana Mauki, Purun Abdul Rahim Rastomo, host secara langsung saya sendiri Rizky Sopana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilhamdar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Tiskandor Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

0: 1. Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita telah ikuti ya pendengar lanjutan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kita lanjutkan kebersamaan kita di suasana sore hari ini pendengar dalam rangkaian sajian Samarinda Sore dalam program Majalah Udara Kentongan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya di Sendawara sore ini, pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Di Sub Mahulu presentasikan laporan pendahuluan kegiatan perhubungan. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakamulu melaksanakan presentasi laporan pendahuluan sejumlah kegiatan sektor perhubungan yang berlangsung di lantai 10 Ballroom 2 Hotel 5 Premier Samarinda pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakamulu, Francisco Severius Selawing, mengatakan penyusunan dokumen tersebut bukan sekedar tahapan administratif atau pemenuhan dokumen pekerjaan, melainkan harus menjadi dasar yang kuat bagi arah penyelenggaraan transportasi Kabupaten Mahakamulu ke depan. Ia berharap seluruh rangkaian penyusunan tersebut menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi Mahakamulu yang andal, aman, selamat, tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
1: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu.

0: Woi mas, stop mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Masih terkait tadi Zoom Mahulu presentasikan laporan pendahuluan kegiatan perhubungan pendengar. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Maksud kami dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu, Papilu Sepanyu, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dasar hukum dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur, membina, mengawasi, serta meningkatkan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Mahakam Ulu. Ia menjelaskan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman, dan teratur serta memiliki landasan hukum yang kuat, diperlukan regulasi dan infrastruktur teknis yang memadai. Oleh karena itu pendengar, penyusunan dokumen perencanaan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan sektor perhubungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi laporan pendahuluan penyusuran naskah akademik dan perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu oleh Dana Wahyu Prismawan serta laporan pendahuluan penyusunan feasibility study atau FS dan detail engineering design atau DID gedung pengujian kendaraan bermotor Terminal tipe C dan perkantoran Dinas Perhubungan oleh Rahmat Hidayat ST. Melalui kegiatan tersebut pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap seluruh dokumen yang disusun dapat memberikan landasan yang jelas dan aplikatif dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan perhubungan, sekaligus menjawab kebutuhan konektivitas dan pelayanan transportasi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami ya, dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkong dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Hmm.
1: Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.

yaitu ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.

0: Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat."
1: Sadaqallahul Azim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Buka kandang ayam.
2: Woi, maling! Maling! Maling!
3: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
2: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
3: Makanya, sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek. Makin jelek gara-gara bonyok.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, baik pendengar, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:45 ya, dan kita lanjutkan di zona petang ini dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa. We'll be right back.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan. Fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Dek, kakak mau setrika baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Bilal Hasan, petarung bela diri campuran MMA Indonesia kelahiran Amerika Serikat, akan menghadapi atlet asal Peru Nilson Rojas pada pertandingan debutnya di kelas terbang UFC ini pendengar. Hal tersebut disampaikan Bilal lewat akun Instagram resminya @BilalTheIndoNinja. Dikutip pada Jumat, laga tersebut akan berlangsung di Shanghai, China Sabtu 29 Agustus ini pendengar. Hal senada juga diumumkan promotor Nilson Rojas, Inka MMA, pada unggahan Instagramnya di akun Income MMA Pro. Pertandingan itu terjadi kesempatan menjadi Bilal untuk melanjutkan tren kemenangan pertarungannya yang impresif nih pendengar. Sejak terjun ke dunia MMA pada 2021, diawali dari level amatir, Bilal Hasan belum terkalahkan nih pendengar. Berdasarkan laman statistik MMA yang berbasis Amerika Serikat, Sherdog. Pada 5 pertandingan amatirnya periode 2021-2022, Bilal 4 kali menang TKO dan sekali dengan keputusan mutlak. Beranjak ke profesional sejak Desember 2022, atlet berjuluk The Indo Ninja itu berkompetisi di Czech Fury Fighting Championship, di mana dirinya pun memperlihatkan torehan yang apik nih pendengar. Di CFFC, salah satu kompetisi paling penting di Amerika Serikat untuk membuka jalan menuju UFC, Bilal Hasan berjaya di semoga atau 8 pertarungannya, 3 TKO, 3 KO, 1 kuncian submission, dan 1 kemenangan angka nih pendengar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Timnas Putri U16 Arab Saudi memanfaatkan turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027. Kata pelatih Putri U16 Arab Saudi Aika Terina Valida. Pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 pada Oktober, Arab Saudi berada di grup B bersama tuan rumah Singapura, Indonesia, dan Bahrain.

Palida menyebut Serikandi Merdeka Cup 2026 diikuti oleh negara-negara yang kompetitif sehingga menjadi pengalaman berharga untuk Saudi Putri U16. Pemain Arab Saudi Gadai Aulatabi antusias menyambut kejuaraan ini dan merasa senang.

0: Semestinya tidak secepat ini kau lupa tentang hari-hari kita. Berkesah gundah, bersenandung gelisah, masing-masing dari kita menyatakan lelah mengenai kegiatan seharian menentukan langkah. Tapi semua telah binasa. Kau melakukannya lebih dari satu rasa, dengan tega dan tidak terduga. Tanpa curiga, aku percaya kini hanya aku yang tersisa. Kau biarkan berserakan, menikmati semuanya yang belum reda, bersama lapang dan panjang kepasrahan. Dan benar saja.
1: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Iya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk tidak untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancar untuk ekspansi walaupun tidak besar dari aktivitas dari pemerintah karena dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target pencapaian tahun 2027, kemudian kepastian belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang jaga-jaga di masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di pada tanggal Bapak Presiden tadi.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan

0: paket investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsalani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
2: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
1: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
3: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
4: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
5: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
3: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasha Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan

0: masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
4: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
1: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
4: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
6: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
8: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita. Meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercek yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita. Meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
7: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
6: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
7: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
9: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
10: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
9: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
11: Ya, insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
9: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, yaitu bersama Ustadz Haji Bunyamin dengan judul Menata Hati.
2: Mimbar agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islama khudu'an wa qiyada wa ja'ala al-imana tasdiqan wa iz'ana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat ketaatan. Semoga nikmat demi nikmat itu senantiasa kita diberikan kekuatan dan istiqamah untuk menggunakan di jalan yang diridhoinya. Amin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, meneladani akhlak beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, agar kelak di hari kemudian kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Judul pembicaraan kita kesempatan ini adalah menata hati. Hati adalah salah satu komponen tubuh manusia, di mana manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Apa yang dilihat dari pandangan mata kepala, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, itu adalah lahiriahnya. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu tentu bukan hanya hati, tetapi banyak di dalam hati itu. Ada satu teori namanya teori layang-layang, yang pernah diungkapkan oleh salah seorang ustadz almarhum namanya Ki Munadi. Di dalam tubuh manusia itu ada 5 unsur potensi yang dimiliki oleh setiap orang, siapapun orangnya. Orang Asia, orang Afrika, orang Amerika. Ya. Yang namanya manusia hidup di dunia ini memiliki 5 potensi dasar. Dan 5 potensi dasar ini enggak kelihatan. Coba bayangkan sebuah gambar layang-layang, di setiap titiknya itu ada di pojok atas satu titik, kiri kanan, kiri titik, kanan titik, kemudian paling bawah ada titik lagi, dan di tengah-tengah tempat mengikat benang layang-layang itu ada titik lagi. Saudara bisa melihat atau membuat satu gambar layang-layang, kemudian ditulis di atasnya ada roh. Titik paling atas, pojok paling atas ada roh. Kemudian sebelah kiri ada rasa. Kemudian sebelah kanan ada akal. Kemudian titik paling bawah, pojok paling bawah ada nafsu. Dan di tengah-tengah tempat mengikat benang itu ada hati. Nah, mengelola hati ini tentu tidak gampang. Tetapi pengelolaan hati adalah sebuah keniscayaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabda beliau, "Inna fil jasad mudghatun." Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila segumpal daging itu sehat, maka sehat semua badan itu. Apabila itu baik, badan itu baik. Apabila itu rusak, maka badan itu juga rusak. Apabila daging itu sakit, maka badan itu pasti sakit. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang saya maksud itu adalah hati. Jadi hati itu kalau sakit, maka mempengaruhi jasad secara keseluruhan. Makanya tidak sedikit ada kejadian
orang kena penyakit fisik, bahkan orang itu terkena penyakit komplikasi secara fisik, dan dia sudah berobat keliling ke sana kemari, tetapi tidak ada perkembangan yang lebih banyak dialami tentang kesehatan dia. Nah, suatu ketika dia dinasihati oleh seorang ustadz supaya dia memperbaiki diri, menata hatinya dengan baik. Kesimpulan cerita itu, ternyata ketika dia periksa ke dokter, dokternya kaget. Kok penyakitnya sudah mengalami perkembangan kesehatan yang baik? Apa yang tadi dikeluhkan juga sudah mulai berkurang. Anda berobat sama dokter siapa? Tanya dokter yang menanganinya. Saya tidak berobat lagi. Bahkan saya tidak makan obat lagi. Ternyata yang membuat dia bisa sembuh karena dia menata hatinya dengan baik. Itu sebabnya kalau hati rusak, hati sakit, penyakit fisik sebenarnya tidak ada, tapi bisa mengandung penyakit fisik. Bisa tekanan darah tinggi, bisa tidak sakit kepala, tidak bisa tidur, bisa kena kolesterol dan sebagainya. Tetapi kalau hatinya baik, walaupun penyakit itu ada, tetapi hatinya baik, mungkin dokternya bisa bingung. Ini orang kok penyakitan tapi orangnya tetap senyum. Bahkan orang sudah meninggal dunia, dia bisa masih senyum. Karena kenapa? Hatinya selalu menjadi hati yang sehat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hati itu bisa baik? Bagaimana hati itu supaya bisa sehat? Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, di situ dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Jadi gambaran ayat ini menyatakan bahwa penghuni jahannam, neraka jahannam itu diisi oleh banyak dari bangsa manusia dan jin. Jin manusia banyak berkumpul di situ. Dilempar masuk ke dalam neraka jahannam karena kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya tidak berfungsi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kehebatan Allah. Yang dilihat kehebatan dirinya saja. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan baik. Nasihat, petunjuk-petunjuk dari Allah, petua-petua dari sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang itu bisa bertasbih, bisa mengikuti aturan Allah. Binatang itu bertasbih, menyebut nama asma Allah walaupun kita enggak ngerti. Bal hum adol. Kalau ada manusia tidak berfungsi tiga alat ini, mereka itu lebih sesat, lebih rendah lagi derajatnya daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Kenapa mereka itu menduduki derajat yang sangat rendah? Karena mereka itu orang yang lupa. Bisa diartikan lupa diri, bisa diartikan lupa terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang saya hormati, alhamdulillah manusia diciptakan oleh Allah dengan fi ahsani taqwim, dengan sempurna.
bukan hanya jasad, tetapi ada komponen-komponen yang tidak bisa dilihat, tetapi itu diyakini adanya. Ada roh, ada rasa. Siapapun manusia punya perasaan. Ada akal, itu juga enggak dilihat. Roh, rasa, akal tidak dilihat. Ada nafsu, itu juga enggak dilihat. Ada lagi hati, itu juga enggak dilihat. Nah, bagaimana supaya hati ini berfungsi dengan baik? Tentu bukan hanya hati saja yang harus digerakkan. Tentu bukan hanya hati saja yang harus dimanfaatkan. Alatnya tadi tiga, yaitu hati, mata, telinga. Menggunakan hati, mata, telinga ini secara fisik, telinga yang ada. Tetapi telinga yang ada ini lahirnya. Ada orang telinganya ada tapi tidak mendengar. Artinya apa? Didengarkan sesuatu nasihat tetapi tidak diterima. Karena kenapa? Telinganya tidak mendengarkan secara benar. Kemudian mata, mata melihat tetapi tidak diperhatikan. Kenapa? Karena mata hatinya sudah tertutup. Apalagi hati. Hati tidak pernah merasakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, oleh karena itu, teori layang-layang disampaikan Ki Mundani ini harus dikelola dengan baik. Fungsikan semuanya. Bagaimana cara memfungsikan? Dibuatkan tali, benang, ditarik dari hati, disambung dengan bagian bawah, sudut bawah, yaitu nafsu. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Nafsu tidak dikebiri, tetapi ditata, ditertibkan oleh hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mendengarkan firman Allah. Hati yang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mendengar dan melihat lalu dia bisa merasakan. Ditariklah benang layang-layang itu. Karena kenapa? Ada dua sesuatu yang tidak kelihatan di dalam tubuh manusia ini, itu saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Dua yang saling tarik-menarik itu adalah layang-layang yang pojok paling atas yang kita tulis tadi adalah roh. Kemudian pojok paling bawah adalah nafsu. Roh itu ternyata kepinginnya dekat sama Allah. Yang namanya rohani selalu ingin dekat kepada Allah. Perintahnya itu supaya jasad kita ini taat kepada Allah. Tetapi ada satu di bawah ini, pojok paling bawah di layang-layang itu namanya nafsu. Nafsu itu selalu ingin jauh kepada Allah. Dia tidak mau ketemu dengan Allah. Cintanya cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan. Kalau orang sudah cinta jabatan, sibuk bekerja di tempatnya tanpa mengingat lagi waktu untuk mengabdi kepada Allah. Dimanapun dia berada, sibuk mencari dunianya tapi tidak pernah mengabdi kepada Allah. Padahal yang memberikan nikmat ini siapa? Kalau bukan Allah, tentu tidak mungkin. Nah, nafsu itu selalu menarik ke bawah. Itu sebabnya layang-layang ini boleh dikasih buntut, tetapi tidak boleh buntutnya berat. Buntut yang kira-kira agak ringan, yang bisa mengendalikan terbangnya layang-layang ke atas. Sebab kalau buntutnya berat, layang-layang ini ditarik tidak bisa terbang. Maknanya apa? Manusia tidak akan bisa mengabdi kepada Allah kalau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Melihat kebesaran Allah, ya Allah, dinyatakan bahwa semua ini adalah nikmat-Mu, ya Allah. Kami tidak bisa bicara, kami tidak bisa mendengar, kami tidak bisa makan, kami tidak bisa mengeluarkan apa yang telah saya makan. Sampai begitu, saya tidak bisa hidup setelah saya tidur. Banyak orang tidur tapi enggak hidup lagi. Ada orang setelah olahraga meninggal dunia. Tapi hari ini, ya Allah, Kamu masih berikan kesempatan. Terbuka perasaannya lewat matanya yang tajam tadi. Nah, kalau sudah hati terkelola demikian, akhirnya layang-layang tadi itu terbang ke atas. Nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Karena selalu berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir adalah menenangkan jiwa.
Lalu rasanya, rasa bangga bersama dengan Allah. Terus akalnya selalu bertafakur, apa yang ada di benaknya selalu melihat betapa hebat Engkau ya Allah. Lalu rohnya nanti pada saat dipanggil senang bertemu dengan Allah. Ketika mau meninggal dunia, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, tersenyum pada saat menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan hati ini, hati yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan potensi yang ada di dalam tubuh kita ini, kita bisa kelola, melaksanakan syariat Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, tarik benangnya itu, insyaallah terbang layang-layangnya, karena nafsu yang tadi itu dikendalikan oleh hati yang bersih, pikirannya pikiran yang cerdas, diberikan kekuatan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, perasaannya selalu merasakan bahwa betapa hebatnya dia selalu bersama dengan Allah. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya muqallibal qulub, ya wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati kami ya Allah terhadap agamamu, dan jadikanlah kami hambamu yang soleh, bersabar dan bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Minallahil musta'an walaytiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama bersama RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.
2: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
3: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
2: Baik, Bu. Adik-adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
3: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
2: Ibu gak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
3: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
2: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
3: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
2: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
3: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
4: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
5: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
4: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
3: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
4: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
3: Iya nih ya.
4: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun nak, ayo kita makan.
3: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
4: Loh,
3: bangun nak.
4: Adik,
3: adik.
4: Bangun nak. Bu,
3: aduh.
4: Sepertinya adik.
3: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adek, tadi kan Adek minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
4: Bu, tenang, Bu. Adek sudah diambil kembali oleh yang punya.
3: Adinda.
4: Kita tidak bisa berbuat apapun karena adek hanya dititipkan kepada kita.
3: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, Nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, Nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, Nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
4: Istighfar, Bu. Istighfar.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senawar malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas 1001 Buku nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka, akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya, untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, yang akhirnya menyebabkan kotor.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak.

Taman Baca Diana yang terlokasi di dalam kompleks Bala Barakar RW Glesong mendapat kunjungan komunitas 1001 Buku di pendengar. Selama berkunjung, komunitas ini berbagi pandangan dengan Prof. Aminuddin Saleh Karang Patoto yang merupakan founder BBRG. Mereka juga mengajak anak-anak pelanggan, teman baca untuk berbagi cerita dan inspirasi. Menurut Karaeng Patato, kemungkinan tersebut menawarkan kerjasama untuk pembinaan anak-anak setempat, kelompok remaja, pemuda dalam bentuk diskusi buku, budaya dan pemberdayaan pemuda. Bala Barakari Galesong atau Rumah Berkah di Galesong adalah pusat kebudayaan pendidikan, sosial dan lingkungan yang dikelola oleh Yayasan Aminuddin Saleh atau kerap disebut ASC Center. Terkait tawaran komunitas 1001 Buku itu, Karaeng Patoto menyebut bahwa sejak beberapa tahun yang lalu pihaknya telah berinisiatif membina anak-anak di AS Center dalam bentuk taman baca, origami, dongeng, belajar sambil bermain. BBRG telah intensif mempromosikan sharing pengalaman, penguatan kapasitas masyarakat sekitar hingga konservasi lingkungan. Lokasi di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Lokasi BBRG dapat dijangkau dari Makassar via Poros Goa, Takalar, lalu berbelok di belokan Limbung, Galesong atau di Poros Makassar via Barombong, menyusur pesisir barat Goa dan Takalar, nih pendengar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
13: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
12: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
13: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
12: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
13: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
12: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

Sebuah komunitas yang mengumpulkan buku untuk kemudian mendistribusikan ke ratusan taman baca independen di seluruh Indonesia berdiri pada 2002 lalu. Diberi nama komunitas 1001 Buku, komunitas ini awalnya didirikan oleh Ida Sitompul, Santi Sukanto, dan Upik Dejalins pada 2002 nih pendengar. Namun baru benar-benar dirilis secara umum pada 10 Januari 2003. Tepat hari ini Sabtu, komunitas 1001 Buku menginjak usia 18 tahun dengan jumlah anggota pengurus yang lebih dari 10 orang. Kata Amaya adalah kawan-kawan relawan di komunitas kerap berseloroh bahwa mereka tak ubahnya para pemulung buku. Buku yang menjadi prioritas dalam buku bacaan anak dan buku ilmu pengetahuan, tapi sering berjalan waktu kebutuhan jenis buku juga semakin luas nih pendengar. Sistem donasi buku biasanya dilakukan terpusat. Calon donatur cukup mengirimkan buku yang hendak mereka sumbangkan ke alamat organisasi di Jalan Kemuning, nomor 3 Utan Kayu, Jakarta Timur.

0: Sampai saat ini ada sekitar 800 taman baca jaringan yang tersebar mulai dari Pulau Jawa, sementara Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Nusa Tenggara.
1: Ada yang berbeda kali.
0: Baiklah pendengar, demikian informasi seputar komunitas 1001 Buku. Untuk selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu penutup untuk Anda hingga merapat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jalan bersama program Ruang Rindu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

0: kakek.
1: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
4: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
2: Stop kekerasan anak.

Selamat malam pendengar RRI Senewar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pada malam hari ini, seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini ya. Itu ada Putra Rantau nih. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Baru juga kencang anginnya di sini tadi.
0: Waduh. Tapi tidak hujan ya Bang Putra Rantau ya?
1: Tapi tidak ada hujan.
0: Anginnya
1: aja.
0: Angin sepoi-sepoi ya.
1: Ini lagu ini mau enggak mau, suka enggak suka, karena ini kesenanganku lagunya, aku tak ingat-ingat mantan bari itu.
0: Nah, apa itu kira-kira tuh?
1: Ya, itu lagunya Pintu Terbuka.
0: Pintu?
1: Terbuka.
0: Pintu Terbuka, dari siapa itu?
1: Dari Ike Nurjana.
0: Dari Ike Nurjana. Halo,
1: apa tuh? Siapa namanya? Mama Ike Nurjana.
0: Pintu Terbuka ya?
1: Ya, Pintu Terbuka. Suka enggak suka, senang enggak senang, tetap aku suruh putar lagu itu. Banyak aku dengan bari lagu itu.
0: Lagunya seperti apa? Coba bisa dinyanyikan Bang Putra Rantau.
1: Na na na na na na na Pintu Taubat.
0: Pintu Taubat.
1: Iya.
0: Kirain pintu taubat.
1: Ya, sapaannya yang ulu ke ulu, yang hilir ke hilir, yang di pinggir ini ke darat, sampai ke ujung berang kata ke seberang, sampai ke ujung-ujung kampung seberang.
0: Oke, ya, baik.
1: Itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Rantau nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu Bang Putra Kutai ya. Halo, selamat malam Bang Putra Kutai.
1: Oh, selamat malam Bang.
0: Malam ya, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat ya di sini, sebalik.

0: Ya Bang.
1: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Putra Putra Kutai.
0: Ini Bang Dani,
1: Ya,
0: Bang Edi.
1: Bang Dani dengan
0: Bang
1: Dani
0: Dani
1: deh.
0: ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Orangnya sekali dua uang nih.
1: Iya.
0: Itu Putra Rantau berapa tadi?
1: Pintu Taubat.
0: Bisa gak diputar itu?
1: Khusus lah buat Bang Putra Rantau lah. Kita kasih malam
0: Itu kan
1: ini.
0: dari Edelela itu.
1: Iya benar, dari Ide Laila memang.
0: Oh, itu tahu batu ini.
1: Baik, abangnya mau request
0: Aku
1: lagu apa
0: minta
1: nih?
0: putar dari Jamal Mirdad solo apa banyak.
1: Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung, Hati Lebur Jari Debu, Hati Selembut Salju, Hati Seorang Kawan Baru, Jamilah, Nusantara,
0: Jamilah aja.
1: Jam

0: belum di sana nih bang?
1: Belum, belum.
0: Belum ada juga bang ya?
1: Di situ sudah ada kan?
0: Belum ada juga ini bang, aduh.
1: Iya. Kayak di apa di Bunyut itu yang musibah itu nah.
0: Iya benar sekali.
1: Ya, pernah longsor kan. Untuk abangku ini semoga sehat dan umur-umur rezeki.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan sebaliknya gitu.
1: Ya, itu deh bang.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga nih ya buat Bang Putra Kuta yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu. Baik, selanjutnya ada Mbak Siska nih yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo.
2: Halo.
0: Iya, yeah, halo. Nah, baru ada suaranya nih. Baik, Mbak Siska, mau request lagu apa nih kira-kira malam hari ini?
2: Lagunya Mulanya Biasa Saja.
0: Apa tadi, Bunda?
2: Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja.
2: Ya.
0: Boleh, sapa salamnya dulu.
2: Salamnya buat semua-muanya. Lagi capek nih, Bang. Baru pulang dari kampung.
0: Oke, baru pulang dari kampung ya.
2: Ya. Salamnya buat semua-muanya aja, tanpa terkecuali.
0: Boleh, ya.
2: Ini dengan Bang Dani kan?
0: Iya, benar sekali, Bunda Siska.
2: Bang Dani, terima kasih. Iya. Pulangnya nanti hati-hati.
0: Oke, baik. Selamat malam kembali buat Mbak Siska nih, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gimana nih kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Dani.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, cuacanya juga hari ini tadi panas, Pol.
0: Aduh, sampai malam ini pun Pol, panas,
1: betul
0: Pol.
1: Betul panasnya.
0: Sampai malam.
1: Malam ini juga cerah sekali.
0: Iya, benar sekali.
1: Lagunya dari Anis Mercela.
0: Judulnya?
1: Basah Hatiku.
0: Basah Hatiku?
1: Ya, dari Anis Mercela.
0: Boleh. Siapa salamnya dulu, Bang?
1: Ya, salamnya untuk putra rantau, semoga Abang sehat selalu ya. Untuk putra Kutai juga, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Ani juga, semoga sehat selalu. Monitor pada malam hari ini juga bisa bergabung. Mbak Siska tadi, semoga tidak capek lagi ya.
0: Iya.
1: Ya, baru pulang dari Manado dia tuh.
0: Oh, baru pulang. Ya.
1: Capek juga ikut pesawat tuh ya.
0: Benar sekali.
1: Ya. Ya, salam untuk semua-muanya aja Bang Dani, tanpa tercuali untuk Bang Daninya juga, semoga selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Ya, dan terima kasih Bang Dani, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir atau di sesi kedua. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar nih pendengar ya. Selamat malam Bang Dani. Lagu Ingin Aku Menangis Tommy. Salam buat seberataan kiri kanan laut darat atas bawah. Oke, ada pantun menanam keladi di pinggir kali. Si Ading jadi enak sekali. Aduhai. Buat Bang Dani terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Putra Banjar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
3: Hai, saya Dian Pisesa. Jangan lupa like and subscribe channel JK Record di YouTube. Bye.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Sendawar Malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an ya pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar.

Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Bunga teratai tidak hanya menjadi tanaman hias yang mempercantik kolam, tetapi juga dikenal memiliki berbagai kandungan yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan nih pendengar. Tanaman aider ini mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid dan tanin yang memiliki aktivitas antioksidan dan telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Berdasarkan jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Frontiers in Pharmacology, bagian tanaman teratai termasuk biji dan rimpangnya memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan tersebut berpotensi membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas serta mendukung respon peradangan yang sehat.

Selain itu, rimpang dan biji teratai mengandung serat serta berbagai nyawa bioaktif yang dapat mendukung kesehatan pencernaan. Namun, manfaat teratai bagi kesehatan tetap perlu dipahami sebagai bagian dari pola makan seimbang dan bukan sebagai pengganti pengobatan medis, nih pendengar.

Kelopak teratai dapat dikeringkan terlebih dahulu, kemudian diseduh menggunakan air panas. Gunakan beberapa helai kelopak, kering dan seduh selama sekitar 5 menit. Yeah.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu recent tahun 2000-an untuk Anda. Hingga pengunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM, RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur, kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: Lama ya nunggunya?
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Gitu deh. Kamu kenapa sih? Ya gitu.
2: Kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa, ayat 31.

kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita dirahmati Allah ya di pagi hari ini. Dan pendengar, edisi Sabtu 15 Agustus 2026, ya, topik yang akan dihadirkan adalah menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan. Tentunya sudah ada narasumber kami, ada Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Topiknya adalah menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan, Ustadz ya, benar Ustadz ya?
2: Tinggi.
1: Baik. Pendengar juga Anda bisa berpartisipasi di dual line telepon kami 0541736566, 0541743495, atau di WhatsApp kami 0811554976. Tapi seperti biasa, pendengar, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Hilman dengan topik menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wattaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sadaqallahul azim wa balaghul karim wa nahnu ala zalika minash shahidin ash-shakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, terlebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendatangkan rahmat, maufirah, ridha dan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada hari ini sudah 2 hari daripada memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan terkumpul dengan beliau, dengan orang-orang yang cinta dengan beliau di surganya Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para pendengar radio RRI Pro 1, muslimin dan muslimat di mana pun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, konsistensi dalam beribadah dan berbuat kebaikan maksudnya adalah senantiasa terus menerus dalam ibadah dan kebaikan. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah, terus menerus melaksanakan kebaikan. Karena pekerjaan yang terulang, perbuatan yang terulang yang terus menerus dalam pekerjaan yang sama, kalau tidak kuat-kuat hati, tidak teguh pendirian, tidak ada kemauan yang keras dan keyakinan yang kokoh dalam memperbuat sesuatu itu, maka biasanya akan berhenti melaksanakannya. Atau bahasa lainnya bisa timbul penyakit-penyakit malas umpamanya, kemudian malal, jenuh untuk melaksanakan, mudah pembosan. Dan itu merupakan karakter-karakter kita manusia biasanya. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu menjadi pendorong kita supaya kita bisa konsisten, bisa terus-menerus, bisa istiqamah. Sepaling tidak di antaranya, kita berharap dan senantiasa bermohon diberikan keistiqamahan oleh Allah Jalla Jalaluh, Zat yang maha mengatur, Zat maha kuasa, yang maha menentukan untuk kita diberikan istiqamah. Dengan doanya di antaranya, Allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan istiqamah. Atau doa-doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma inna nas'aluka taubat wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Tuh. Kemudian yang kedua di antaranya, suhbatus salihin, senantiasa berkumpul dengan orang-orang saleh yang sudah diberikan keistiqamahan, yang sudah diberikan keistiqamahan yang dicontohkan oleh Allah dengan lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama ussalihin, sampai pada guru-guru kita yang sudah diberikan keistiqamahan, sekedudukan dengan mereka sehingga kita bisa mutaba'ah, mencontoh mereka. Nah, barangkali dengan bulan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan ini ulama-ulama kita bisa memberikan pencerahan, penerangan tentang keistiqamahan tersebut, dan juga bisa kita mengambil hikmah daripada apa yang beliau-beliau sampaikan. Termasuk kajian kita subuh kali ini, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya tentang keistiqamahan. Tadi ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian ia istiqamah, yakni amanu billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa yusabbitu alal iman, dan tetap dalam keimanannya, tetap dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah keimanannya. Artinya sumastaqamu, kemudian ia istiqamah, yakni adaul faraid wa nahwu anil maharim, istiqamah dalam melaksanakan hal-hal keparduan, meninggalkan hal-hal yang haram. Wa qala Yahya ibn Mu'az ar-Razi rahimahullah ta'ala, istiqamah, yakni istiqamah af'alan kama istiqamu akhwalan, istiqamah dalam perbuatan sebagaimana istiqamah dalam perkataan. Nah, ini apa yang diucapkan, berusaha untuk sesuai dengan apa yang diperbuatkan, ada keistiqamahan, tidak menyimpang, tidak jauh apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Wa qala ba'duhum istiqamu ala sunnati wal jamaah, istiqamah atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, atau istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul, istiqamah dalam kelompok-kelompok yang benar, yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sunnahnya dan sebagainya. Apa yang Allah berikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kepada mereka bahwa nanti akan turun malaikat, yakni alladzina amanu wastaqamu, atas orang-orang yang beriman dan mereka istiqamah, tatanazzalu alaihim indal maut al malaikatu bil isharah, maka atas mereka nanti akan turun ketika mereka menghadapi atau di saat-saat sakaratul maut, malaikat turun yang nanti akan memberikan kabar gembira, bisharah, dengan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, sehingga tidak khawatir dan tidak duka cita lagi mereka. Yaqulu lahum la takhafu wa la takhafu, katakan kepada mereka, la takhafu, jangan khawatir, ma baina aydikum min amri dunya, sesuatu yang diantara persoalan-persoalanmu di persoalan dunia. Wa abshiru bil jannah, ini tadi al-malaikat bil bisyarah, malaikat datang dengan memberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannah, yakni al-jannah, surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu, allati wa'adakumullahu biha, yang dijanjikan kepada kamu dengan surga, ala lisan nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, atas lisan, atas penyampaian yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Itu keutamaan, kelebihan orang yang bisa istiqamah, yang keistiqamahannya itu didasari atas imannya yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, hadirin para pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya kalau bisa mengistiqamahkan sesuatu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari itu, walaupun sedikit kebaikan, walaupun sedikit ibadah, itu hal yang paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada banyak tapi sekali aja. Nah ini, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, sepaling amal yang sangat dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, itu yang dikerjakan terus menerus istiqamah sekalipun sedikit. Nah ini, cuman masalahnya ketika seseorang berusaha untuk istiqamah, maka ada hal-hal yang bisa mempengaruhi, ada hal-hal yang bisa merubah keistiqamahan itu. Makanya ulama-ulama terdahulu itu sekali lagi bahwa senantiasalah bermohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqamahan, senantiasa diberikan bisa melaksanakan sesuatu perbuatan ibadah kebaikan itu dengan terus menerus, atau tadi senantiasalah berhubungan, senantiasalah sekedudukan, senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang sudah diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasanya dalam kitab-kitab itu, waqala ba'dul hukama, sebagian ulama mengatakan, alamatul ladzi istiqamu ayyakuna mislahu kama salil jabal, alamat tanda orang yang istiqamah itu semisal gunung. Nah gitu, semisal gunung. Jadi semisal gunung, gunung itu punya empat macam tanda. Ya anal jabal lahu arba'u alamat, ada empat tanda. Yang pertama, bahwa gunung itu ia annahu la yuzibuhul har, ini tidak kekang, tidak mudah mencair akibat panas, tidak mencair akibat panas. Kemudian yang kedua, la yujammiduhul bar, tidak membeku akibat dingin, itu gunung. Yang ketiga, la taharrak rih, artinya tidak bergerak, tidak bergeser akibat angin. Kemudian yang keempat, la yuzhibu husail, tidak berubah, tidak pergi akibat banjir. Nah, fahakatul mustaqim lahu arba'u alamatin, demikian juga orang yang istiqamah hendaknya memiliki empat macam semisal gunung ini. Nah itu, yang pertama, bahwasanya idza asana ilaihi insanu la yuhammilu ihsanuhu ala ayyamila ilaihi bighairi haq, tidak mudah dipengaruhi budi baik seseorang dalam menegakkan kebaikan. Nah ini yang terkadang kita, kalau ada seseorang yang kemudian sangat berjasa atau seseorang yang sudah memberikan andil baik bagi kita, itu kalau tidak kuat-kuat hati untuk menegakkan kebaikan, berat rasanya, berat rasanya, banyak pertimbangan-pertimbangannya. Nah itu, ini itu tadi, sekali lagi mencontoh orang-orang yang sebelumnya bagaimana, terutama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang lain, putrinya sendiri kalau berbuat salah, atau putrinya Sayyidatina Fatimah binti Rasul, binti Muhammad, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah itu, ini tidak mudah dipengaruhi kebaikan seseorang itu dalam menegakkan kebenaran. Nah itu. Yang kedua, tandanya orang istiqamah itu ibarat gunung. Iza asa ilaihi al-insanu la yahmilhu padhalika ala ayyakul bighairi haq. Tidak gentar, tidak beku tadi, tidak membeku akibat dingin. Tidak membeku akibat dingin dalam mengatasi atau dalam berhadapan dengan mereka-mereka yang sengaja menyelewengkan kebenaran. Ya, orang-orang zaman dahulu, ketika zaman-zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membela orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kepemilikan hartanya berpengaruh, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu membeku, tidak bisa bersuara, lidahnya keluh. Nah ini. Kemudian yang ketiga, tidak bisa bergeser. Anhwa nafsu la yuhamiluhu min amrillahi ta'ala. Artinya hawa nafsunya harus dikuasai, dikendalikan, jangan sampai faktor penyebab berkurangnya melakukan sesuatu yang harus ditegakkan daripada perintah Allah karena hawa nafsu, baik itu kembali kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Jadi hawa nafsu harus dilatih, harus dilatih sesungguh-sungguhnya. Dan yang keempat, an khutamad dunya la yasghiluhu an ta'atillahi azza wa jalla. Ini harta kekayaan tidak sampai membuat ia lupa daripada melaksanakan perintah Allah, menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau tidak kuat ekonomi, bahasanya tidak mutlak harus ekonomi yang kuat yang dimiliki oleh seorang ulama, cuman kuat hati, ghinan nafsi, artinya kaya hati daripada ketergantungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu perlu keistiqamahan yang harus dilatih dengan mencontoh ulama-ulama terdahulu, mencontoh sepaling tidak guru-gurunya yang membimbing, yang menjadi satu patokan baginya, yang itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar, pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya pengabdian seseorang hamba yang istiqamah memang dalam bahasa agama itu bertingkat-tingkat martabatnya. Ketika seseorang melakukan pengabdian yang berusaha untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dalam bahasa ulama itu yang disebut dengan ibadah, kemudian ada yang disebut dengan ubudiyah, kemudian ada yang disebut dengan ubudah. Nah, yang pertama itu ibadah. Ini melaksanakan ibadah amal kebaikan karena mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik ganjaran dunia yang berupa nikmat, rezeki, kemudian hasil maslahat dalam kehidupannya, maupun ganjaran ukhrawi, yaitu mendapatkan surga dan terhindar dari api neraka. Nah ini martabat yang kebanyakan kita semua kaum muslimin, tapi masih dalam rangka martabat ibadah, terpandang ganjaran yang Allah berikan baik dunia maupun di akhirat. Nah, ini masih mendatangkan maslahat, menjauhkan dari hal-hal yang mudarat. Kemudian yang kedua, ada tingkatan yang disebut dengan ubudah. Nah, ubudiyah maksudnya, ini orang-orang yang melaksanakan amal ibadah kebaikan, menjauhi hal-hal kejahatan karena menyadari adanya perintah Allah atas dirinya. Sadar ini merupakan perintah Allah, ia harus selalu taat apa saja yang diperintah Allah, tidak memandang kepada ganjaran, tetapi menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah, dan ia wajib mengabdi kepada Allah, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Sambil ia beribadah dengan tujuan untuk lebih mengenal Allah, mengenal Allah, sehingga dengan pengenalannya itu ia tidak merasa berat untuk beribadah. Jadi ia yakin bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, dan ini apa yang ibadah dan kebaikan merupakan perintah Allah. Ia menyadari dirinya milik Allah, apa yang diperintah Allah, maka ia harus mengerjakan, tidak terpandang ganjaran, tidak mencari hikmat-hikmat atau manfaat duniawi. Inilah martabat orang-orang muhsinin, orang-orang yang lebih disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Kemudian yang ketiga namanya ubudah. Di martabat orang-orang yang mengerjakan ibadah dan kebaikan dalam sir hatinya. Sir hatinya memandang bahwa dia tidak berdaya apa-apa, tidak ada mengakui adanya gerak. Perbuatan semua adalah inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang istilahnya tadi yang kita katakan di awal, perlu suhbah, perlu pembelajaran, dengan bukan hanya sekadar mempelajari, harus ada yang membimbing, harus ada yang mencontohkan. Setiap perbuatannya bersumber daripada Allah, minallah ilallah billah wa fillah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini supaya terkikis yang namanya penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, tidak merasa diri yang berbuat, tidak merasa diri yang melakukan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tadi kita senantiasa berteman, senantiasa melihat biografi atau manakib-manakib orang yang saleh, insyaallah ada siri-siri yang dapat dari bersahabat, sekedudukan, seperguruan, teman-teman yang sudah menjalani, apalagi guru-guru yang sudah menjalani, ada makna yang paling dalam yang didapat, bukan hanya sekedar duduk belajar. Nah, ini jadi yang ketiga, ini martabat ubudah. Inilah martabat orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang dimuliakan Allah, yang mendapatkan surga, surga di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia surganya itu adalah ketenangan dan ketentraman hati, ketenangan dan ketentraman hati, nyaman, tenang dalam beribadah. Istilahnya ada ketentraman bagi kita yang sudah berumur. Ini perlahan-perlahan mengubah pola kita memandang, memaknai ketenangan, ketentraman dalam hidup. Dulu ya barangkali sebagian orang memandang bahwa ketenangan, tentram, tidak gelisah lagi apabila sudah punya pekerjaan tetap, apabila sudah pencapaian karir, pemilikan harta. Nah, itu dianggap sesuatu yang tidak menggelisahkan, mengirsahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambah usia, Allah sentil-sentil sedikit bagi kita ada penyakit, seumpamanya ada masalah, Allah tinggalkan hal-hal yang kita cintai selama ini. Nah, ini barangkali itu sudah merubah bahwasanya ketentangan, ketentraman hidup, kebahagiaan itu adalah ketentraman hati. Ketentraman hati dalam menerima, dalam menghadapi. Mampukah ia bersyukur, mampukah ia bersabar, mampukah ia tidak mencela orang lain, mampukah ia menahan daripada lidahnya, dirinya, ataupun anggota-anggota dirinya yang lain untuk tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia, surga akhirat, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang khauf akan makam Tuhannya, diberikan kepadanya dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia ketenteraman hati, ketenangan hati dengan ma'rifah kepada Allah. Ini memandang segala sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak terpengaruh lagi, tidak bergerak, tidak bergeser, tidak berubah. Panaskah, dinginkah, angin topankah, presidenkah yang datang, menterikah yang datang, ketua-ketua, orang-orang besar, tidak merubah keistiqamahan mereka dalam menyampaikan kebaikan, tidak merubah kebiasaan mereka dalam beribadah dan wiritan-wiritan mereka tidak bisa dirubah dan tidak berubah. Nah, itu yang kita ingin contoh, itu yang ingin kita ambil, apa sir-sir daripada ibadah dan wiritan mereka. Kalau di surga, nyata tadi ya, bahwa sebelum meninggal saja mereka sudah diberikan kabar gembira dengan diperlihatkan surga seumpamanya, diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu ketika mau meninggal ada perubahan-perubahan yang signifikan terlihat. Tadinya mereka istilahnya sakit ya, sakit. Tiba-tiba sehari dua hari segar. Orang kira beliau-beliau akan sehat kembali. Kemudian terdengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehatnya mereka, segarnya mereka karena mereka sudah diperlihatkan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, yang tidak berubah lagi selama-lamanya. Artinya perjalanan mereka di dunia ini sudah habis melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka sudah selesai melaksanakan amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku sudah sempurnakan. Allah sempurnakan. Itu sirat atau sir daripada ayat al-yawma akmaltu lakum. Sudah sempurna semuanya, rezekinya sudah habis, maka habislah umurnya, habislah umurnya. Mereka terlihat itu, jadi mereka siap-siap, ada yang membersih rumah, ada yang mengganti bola lampu, ada yang malah bisa bercerita, nah ini aku besok akan pulang, aku besok akan pulang. Harus paham-paham ini anak istri yang mendengar, murid yang mendengar pulang kemana. Sir-sir mereka harus ada yang memahami, harus ada yang sudah siap siaga. Itu yang ilmu-ilmu yang seperti itu, yang langka. Itu semua adalah buah, buah dari keistiqamahan seseorang. Allah senang, maka Allah akan berikan hasil daripada apa yang ia perbuat. Istiqamah dalam melaksanakan ketaatan, terutama istiqamah dalam hal-hal melaksanakan hal-hal yang fardu, salat lima waktu. Ayo kita istilahnya dulunya kita masih, kalau bahasa kita itu belang kambingan. Sudah ada kita diberikan ilmu oleh Allah, sudah bisa untuk menyempurnakan sedikit-sedikit. Ayo kita qadha, utang aja kepada manusia kita bayar, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu untuk penyempurnaan daripada kitanya, penyempurnaan amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kan salat, pekerjaan yang terus menerus hari ke hari dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi laki-laki, tidak ada rusahnya, tidak ada liburnya salat. Harus kuat-kuat hati, harus teguh-teguh pendirian, harus yakin Allah memberikan pahala. Ketika salat sendirian, maka pahalanya hanya satu. Dibanding kita salat berjamaah, pahalanya 27. Nah, banyak lagi pahala, harus terpandang pahala itu. Nah, walaupun tadi tingkatan ibadah kita masih dalam kategori ibadah, masih ganjar pahala. Tapi kalau terus menerus berharap kita bahwasanya tingkatan ibadah kita bermartabat naik di hadapan Allah, ubudiyah, kemudian ubudah, sampai ke tahap itu paling tidak kita berusaha berdoa. Nah, itu tadi. Kalau enggak, itu tadi bisa malas akhirnya, karena tidak ada hasil apa yang diminta, tidak ada kelihatan apa yang dimohonkan, karena terpandang pahala, karena ingin menghindari sesuatu dan sebagainya, sehingga kemudian putur, lemah pendirian, tidak kokoh, nah mudah tergoyah, terbawa panas, dingin, angin, goyah atau penyakit malal nih ini, sehingga mudah pembosan. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain Imam Husain bin Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan bahwa sebenarnya terdapat tiga golongan juga manusia dalam beribadah. Yang pertama, mereka yang beribadah karena mengharap pahala, mengharap ganjaran. Itu kata beliau, ini ibadah orang yang seperti pedagang, harus selalu untung, harus selalu untung, harus ada hasil. Padahal hasil tidak hasil, dapat pahala atau ganjaran yang Allah berikan itu tidak mesti spontan, tidak mesti Allah berikan hak warga Allah untuk memberikan itu. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang beribadah karena takut mendapat siksaan Allah. Itu ibadah orang yang jadi pesuruh. Nah, itu belum kategorikan sesungguhnya. Dan yang ketiga, ini orang yang beribadah karena merasa berterima kasih atas nikmat dan karunia Allah. Nah, ini yang sesungguhnya. Allahumma inna nas'aluka al-afwal afiyah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah. Wa nas'aluka syukral afiyah. Kita minta keafiatan kepada Allah. Kita minta kesempurnaan afiat kepada Allah. Kita juga minta bisa mensyukuri atas keafiatan yang Allah berikan. Umur, kesehatan, ada waktu untuk beribadah. Jangan disisa-sisa waktu untuk beribadah. Difokuskan, harus istiqamah. Kalau salat di awal waktu, harus di awal waktu. Kalau ada rawatibnya qabliyah ba'diyahnya, jangan ditinggalkan. Makanya kemudian ulama fikih itu menghukumkan ba'diyah yang kemudian dilaksanakan hanya ba'diyah, qabliyah juga bisa diqadha. Kalau kita salat zuhur semuanya, lalu masuk masjid orang sudah iqamah, kan tidak bisa kita melaksanakan qabliyah. Karena kita sudah sering dan merasa ada yang kurang daripada ibadah kita kalau tidak qabliyah ba'diyah, maka sesudah zuhur kita salat ba'diyah, kemudian kita salat mengqadha qabliyahnya. Itu hal-hal yang sunat, apalagi yang wajib. Nah, ini kalau sudah istiqamah ada yang kurang dari hari itu untuk kita tidak melaksanakan berjamaah di awal waktu, kemudian lengkap qabliyah ba'diyahnya, dalam hari itu ada salat duhanya, jangan sampai kita tertinggal. Nah, itu barangkali itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam beribadah dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan simak lagi dan kita akan buka untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk

0: Kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama kami di Mutiara Pagi pendengar, dengan topik kita pada pagi hari ini adalah menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Silakan ya, bersama Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Ada penelpon, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Jadi
3: ya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
4: Oke, siap Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya Ustaz, berkaitan dengan sholat jamaah ya, kan di masjid ya, terus kadang di rumah, biasa di rumah ada, misalnya ada istri, anak, cucu, lalu kalau sholat itu di lapangan gitu. Jadi kalau di apa, seperti yang Ustaz utarakan tadi itu kan, ganjarannya itu, jadi ganjarannya seperti apa Ustaz, bila dibandingkan yang jamaah di masjid, di rumah, dan di lapangan lah begitu ya kan, sama-sama berjamaah juga gitu ya. Barangkali ini ya Mas Jadi Ustaz, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-554-976. Ganjaran sholat berjamaah Ustadz ini di rumah, tapi berjamaah juga nih Ustadz, di masjid maupun di lapangan Pak Ustadz, yang sama-sama berjamaah itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah sama atau berbeda Pak Ustadz? Silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Nano Pak Ustadz.
5: Gih, sholat berjamaah terkait tempatnya yang ditanyakan oleh hamba Allah tadi, itu ganjaran pahalanya sama saja. Dalam riwayatnya itu ada dua, malah bisa 27 derajat, bisa 25 derajat dalam kitab At-Takhrimus Sadidah Bimasan Mufidah. Yang 25 derajat itu sholat berjamaah yang sir, misalkan zuhur, asar. Nah, yang 27 derajat itu salat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Terkait dengan tempatnya, itu tidak jadi masalah dimanapun. Yang penting ada imam, ada makmum. Nah, ada imam, ada makmum. Yang tempatnya ini tadi, itu terkait dengan jumlahnya nanti. Tempatnya, kalau di masjid dibandingkan dengan di rumah, kalau lebih banyak di masjid, di lapangan. Pun demikian itu terkait dengan kebersihan tempatnya. Nah itu, jadi tidak jadi masalah. Pahala ganjaran pahalanya sama saja, 27 derajat atau 25 derajat. Kebanyakan orang yang berjamaah itu lebih banyak jamaahnya, lebih kemungkinan untuk diterima oleh Allah lebih banyak. Nah itu, di antara jamaah-jamaahnya, makmumnya, imamnya. Kalau tidak ada yang husu di antara makmumnya, imamnya, kalau imamnya tidak husu di antara makmumnya, kalau di antara makmum dan imam tidak ada husu, kemauan berjamaah, kemauan berkumpul, Coba bayangkan di kiri, di kanan kita, di belakang kita. Kalau dasarat hati orang-orang yang sebarisan di samping kiri, kanan, belakang kita pasti akan menjauh. Ya, ada kebersamaan yang dipandang oleh Allah. Kemauan berjamaah itu yang dilipat gandakan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tidak jadi masalah. Demikian.
3: Iya, tempat tidak jadi masalah ya, tapi keinginan yang kuat untuk berjamaah, Ustaz ya.
5: Iya.
3: Kita coba sapa, ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Bagaimana cuaca Bandung nih, Pak Ahmad Irwan?
6: Kebetulan subuh ini enggak seperti subuh-subuh yang lalu, agak sedikit. Tidak begitu dingin gitu
3: ya. Aja. Tidak ada hujan juga ya? Sama ya?
6: Belum ada ini. Tapi untuk dari lingkungan saya air tetap masih dalam keadaan normal, beda dengan di daerah dan Jawa Tengah tuh sampai ngantri ya juga. Begini Pak, ini tentang masalah ibadah ya. Kalau saya menanggapi kata-kata dari Pak Deddy Mulyadi, itu kan gubernur saya, beginilah. Karyawan Pemda atau orang lain, orang soleh itu bukan berarti katanya tiap bulan pergi umroh, atau pemimpin yang soleh itu bukan berarti ini. Tapi bagaimana katanya kan, bagaimana bisa masyarakat yang dalam asnaf, itulah ibadah yang paling baik. Beliau kan seperti begitu. Lalu mendapat bukan umroh tiap bulan katanya, karena itu bagaimana langkah baiknya kalau kita misalkan punya duit daripada berangkat umroh tiap bulan, sedangkan di sekitar kita

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pahala lagi nih Pak Ustadz nih. Silakan tanggapan yang lebih baik diutamakan yang 8 asnaf tadi Pak Ustadz, katanya Pak Ahmad Irwan di Bandung. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Ahmad Bandung Timur jauh nih. Pendengar yang RRI Pro 1 jauh. Alhamdulillah. Jadi beribadah itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Tidak perlu harus berumrah tiap bulan. Kalau pejabat itu kan tanda tangannya, kebijakannya yang diperlukan. Orang kaya kedermawanannya yang kemudian berbagi 8 asnaf. Bukan hanya ingin mencari ketenaran, mencari kebaikan dalam pandangan manusia, baik dalam manusia, sebabnya mendirikan masjid megah, tapi tadi terhutang pengurusnya, itu bukan hal-hal yang baik. Jadi beribadah itu tadi sesuai apa yang kita catatkan, ahabbul amal ilallah alwamuha wa in qalla. Walaupun masjidnya kecil, tapi pemakmuran masjid itu nah, jamaahnya banyak. Artinya banyak aktivitas, banyak hal-hal yang menarik jamaah untuk salat berjamaah di masjid walaupun yang kecil. Masjid megah tadi tertinggal utang untuk pengurusnya melunasi. Nah, itu. Jadi bagaimana upaya kita untuk berbuat sesuatu dengan skill, dengan keahlian kita masing-masing. Orang yang kaya dengan kekayaannya, orang yang punya wewenang dengan wewenangnya, orang yang ya, tenaga kekuatan dengan kekuatannya, orang yang istilahnya tidak bisa berbuat apa-apa dengan kemampuannya mendoakan, menspot, mendorong, atau paling tidak seperti orang yang gotong royong. Kan ada yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi nemani, nemani duduk, nemani ngobrol, sepaling tidak banyak jumlah untuk bersama-sama gotong royong, terlihat banyak nah hasil itu tadi. Jadi kembali skill masing-masing dalam berbuat kebaikan. Demikian barangkali.
0: Terima kasih Ustaz. Dan pendengar silakan kembali untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541 7365 66, 7434 95, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 96. Topiknya menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya di pagi hari ini 0541 7365 66, 0541 7434 95, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 96 ya. Silakan bersama Ustaz kita di pagi hari ini ya, Ustaz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda dengan topik menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Ada penanya Pak Ustaz ini di WhatsApp, kita coba bacakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, dari hamba Allah. Seringkali seorang semangat beribadah di waktu tertentu, tapi kemudian mengalami penurunan. Mengapa menjaga konsistensi dalam ibadah menjadi tantangan bagi banyak orang? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustaz ditanggapi.
1: Mohon pencerahannya, waktu tertentu biasa semangat beribadah, lalu ketika bergeser waktunya berkurang,
0: penurunan
1: itu
0: gitu.
1: Memang ya penurunan. Kalau Ramadan semangat beribadah, ketika berumrah semangat beribadah, full ibadahnya, kemudian bergeser waktu di luar Ramadan atau setelah pulang umrah bergeser. Nah itu karena tadi terpandang pahala yang Allah berikan dengan bulan Ramadan yang mulia, dengan pahala yang Allah berikan ketika di Mekah Madinah 100 ribu, ketika di Madinah, di Mekah 1000, ketika di Madinah. Nah, pandangan-pandangan tentang ganjaran-ganjaran kebaikan itu hendaknya terpulang ketika bergeser waktu kah, ketika setelah bulan Ramadan kah, setelah pulang ke tanah air. Artinya bisa mempertahankan konsistensi, keistiqamahan, terus-menerus terpandang pahala. Nah, tadi harus kita tingkatkan, bukan hanya terpandang pahala, bahwa ini adalah perintah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah yang memberikan umur,

0: sehingga kita berterima kasih, bukan hanya terbebani untuk memandang adanya hasil, adanya pahala yang diberikan oleh Allah. Itu nanti kalau terpandang hanya memandang pahala, itu akan capek kalau tidak ada hasil. Ibarat pedagang tidak ada keuntungan lalu tutup perdagangannya, itu bukan hal yang benar. Nah itu tadi, harus bertingkat, bertahap. Caranya senantiasa berdoalah, walaupun dah bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah aku istiqamah. Nah pesan ulama terdahulu itu bahwasanya kaifa istiqamah, bagaimana kita istiqamah, yang diantaranya addu'a, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, mustaqim, itu jalan yang orang yang istiqamah. Jadi laksanakanlah hal keperluan utama, yang utama bagi manusia, yang mereka melaksanakan terulang. Tapi semakin hari semakin nyaman, semakin merasa, semakin mendarah daging. Tidak mau salat telat waktu, tidak masuk salat yang seumpamanya tidak berjamaah, tidak meninggalkan yang namanya qabliyah ba'diyah. Kalau terasa terlaksana di hari itu, yang hal-hal yang seperti ini, ada ketenteraman, ketenangan batin, yang itu nanti buahnya istiqamah yang Allah berikan. Seseorang itu apabila mengamalkan sesuatu yang sudah ia ketahui, maka Allah akan berikan apa yang ia tidak tahu, yang ia tidak rasakan, kelezatan dalam beribadah. Itu yang kita harapkan semua orang, termasuk yang berbicara ini, sangat mengharapkan sesuatu hal-hal yang bisa diistiqamahkan terus menerus. Dari hal-hal yang kecil, seumpamanya bulan Rabiul Awal kita membaca salawat, gerah, nyaman, ada timbul semangat ketika ustaz-ustaz menyampaikan tentang bagaimana perjuangan, bagaimana keistiqamahan Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Semangat memang kita di luar Rabiul Awal, bisakah kita aplikasikannya terus, melaksanakannya seperti itu? Itu hal-hal yang istilahnya keterkaitan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu.
1: Ya, baik. Biasa berdoa. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ada WhatsApp lagi Pak Ustaz dari Nopem Budi di Samarinda. Pak Ustaz, bagaimana cara menjaga keikhlasan agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain? Nah, Bung Nopem ini bertanya Pak Ustaz, mungkin silakan ditanggapi, bagaimana cara menjaga keikhlasan agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya karena ingin mendapat pujian? Silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menjaga keikhlasan supaya tidak terpandang untuk dipuji orang? Nah itu, jadi kembali ke diri kita. Kalau ulama-ulama terdahulu itu kan mengibaratkan seperti kita buang hajat, jangan terlihat apa yang dikeluarkan itu, istilahnya mau lewat ya lewat sudah. Kemudian menjaga keikhlasan ini, kalau seumpamanya kita melaksanakan sesuatu yang terus menerus istiqamah, supaya kita benar-benar ikhlas, jangan terlihat situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Artinya kalau kita ikhlas, mau diapakankah istilahnya, setelahnya ada sesuatu yang plong bagi hati kita. Tapi kalau ada yang ingin dinilai, ingin dihargai, ketika nilai itu tidak didapat, ketika harga itu kita tidak dapatkan, maka ada sesuatu yang merasa terganjal. Artinya kembali ke diri kita. Sepaling tidak keikhlasan itu tadi bertahap. Kita ikhlas seperti kita seorang anak dengan seorang ibu. Kita ikhlas membantu karena kita menghormati, istilahnya mensyukuri kita lahir dari perut ibu yang membesarkan kita, memelihara kita, apalagi sampai menikahkan. Nah itu, jadi tidak terpandang lagi istilahnya ibunya harus berbuat baik kemudian kita balas baik. Kebaikan ibu sudah tidak ternilai, kebaikan Allah sudah tidak ternilai bagi kita. Allah sudah menciptakan kita manusia bukan sesuatu yang istilahnya dalam tanda kutip ada kekurangan dan sebagainya, tapi Allah sempurnakan kita sudah dengan akal yang sehat, sudah diberikan kesehatan, kesempatan. Itu bahasanya kita mensyukuri aja, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, barangkali demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung. yang berpartisipasi 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di pagi hari ini ya, bersama Ustadz kita ya pada pagi hari ini, Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi ya, dengan topiknya menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan ya. Kita akan jeda kembali, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama di Samarinda pagi ini dalam program acara Mutiara Pagi dengan topik menjaga konsistensi dalam ibadah dan kebaikan bersama Ustadz Hilman dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita, Pak Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara ini, Pak Ustadz, silakan untuk memberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, kesimpulan bahwasanya pekerjaan yang terulang, ibadah maupun kebaikan yang terulang, yang terus menerus dalam pekerjaan yang sama, sekali lagi kalau tidak kuat-kuat hati, teguh pendirian, keyakinan yang kuat, kemudian kemauan yang keras, itu tidak akan bisa melaksanakan sesuatu yang terus menerus, yang terulang. Bisa terkena penyakit malas, bisa terkena penyakit mudah pembosan dan sebagainya. Dan cara mengatasinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, dalam setiap salat kita sisipkanlah bahwa makna ihdinash shiratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, dengan maksud di situ diantaranya istiqamah, konsisten dalam ibadah dan berbuat kebaikan. Shiratal mustaqim bukan jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, atau jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa, ya Allah, kami tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kami, sedangkan takdirmu berjalan dengan rencanamu. Maka bahagiakanlah kami dengan apa yang engkau pilihkan yang terbaik, dan berikanlah kami keistiqamahan dalam ibadah dan kebaikan sampai akhir hayat. Al-Hazinniyah Isirin Nabi Wa'alin Nabi Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bi Allah ya karim ya rahman rahim, allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah, allahumma inna nas'aluka husnal istiqamah, allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnal khatimah. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua, Pak Ustadz. Semoga yang disampaikan Ustadz tadi menambah wawasan kita, Pak Ustadz, dan harapannya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Merdeka, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan rekan operator ya, yang membantu saya Indra Agustiawan Wicaksono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz.

0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baiklah pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Semangat Pagi Sendawar. Berikut ini kami hadirkan melansir dari Wikipedia.

Saudara pendengar, tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi kekosongan di Indonesia. Dan 6 hari setelah bom Nagasaki, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang diumumkan oleh Kaisar Jepang Hirohito di stasiun radio nasional yang menyerahkan Jepang tanpa syarat menjadi dari akhir dari Perang Dunia Kedua. 15 Agustus 1947 India meraih kemerdekaan penuh dari Inggris dan mengakhiri kekuasaan Inggris di India yang sudah berlangsung selama hampir 190 tahun, Mahatma Gandhi. Selanjutnya 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berisi tentang penyerahan wilayah Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority UNTEA atau otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian diserahkan kepada Indonesia. Pada 15 Agustus, konflik antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesempatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dan itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 15 Agustus.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, kami cukupkan catatan peristiwa dunia hari ini dan sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti berita pagi.

0: Saat ini terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Nah, diduga barang bukti adalah senjata air gun.
1: Kekuatan yang kita ikut sertakan di dalam Jambore Nasional 2026 kurang lebih 285 serta.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dedi Purnama. Aksi arogan ala koboi jalanan yang viral di media sosial akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan bergerak cepat meringkus seorang oknum mahasiswa berusia 25 tahun usai nekat menodongkan dan menembakkan senjata di kawasan pelabuhan speedboat Baru Tengah. Kita simak laporannya.
3: Aksi arogan ala koboi jalanan yang viral di media sosial akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan bergerak cepat meringkus seorang oknum mahasiswa berusia 25 tahun usai nekat menodongkan dan menembakkan senjata di kawasan pelabuhan speedboat Baru Tengah. Insiden bermula saat pelaku yang mengendarai mobil hitam nekat melawan arus demi menjemput rekannya. Tak terima teguran oleh juru parkir, pelaku justru menyulut adu mulut hingga memancing amarah warga. Merasa terdesak akibat dikepung massa, oknum mahasiswa ini kemudian mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan melepaskan tembakan ke udara. Polisi bergerak taktis mengamankan pelaku beserta barang bukti, satu unit mobil dan satu pucuk senjata airsoft gun kosong tanpa peluru Gotri. Hal ini dijelaskan oleh Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto.
4: Kemudian juga CCTV melakukan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Sekaligus juga dapat kami sampaikan saat ini terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Sudah kami lakukan pemeriksaan juga. Sekaligus juga dapat sampaikan pada terakhir, diduga barang bukti adalah senjata air gun. Kami dalami juga terkait dengan legalitas maupun juga peruntukannya seperti apa. Sekaligus juga dapat kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan, kami akan mengupdate kembali terkait perkembangan kasus ini.
3: Meski tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini, pihak kepolisian menegaskan tindakan premanisme jalanan dan aksi pamer senjata di muka umum untuk mengancam keselamatan orang lain akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Kepolisian daerah atau Polda Kalimantan Timur mengungkap ratusan kasus pencurian dalam 3 bulan terakhir. Dari ratusan kasus tersebut, polisi menangkap 148 tersangka di 10 kabupaten kota di Kaltim. Berikut kita simak laporannya.
5: Polda Kalimantan Timur bersama jajaran Polres dan Polresta mengungkap 138 laporan kasus 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sepanjang Juni hingga 13 Agustus 2026. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro dalam rilis pers di Polresta Samarinda pada Kamis ini mengatakan, dari 138 laporan tersebut, polisi menangkap 148 tersangka dan 143 diantaranya telah menjalani proses penanganan. Adapun kasus pencurian dengan pemberatan menjadi perkara yang paling banyak diungkap.
6: Dengan mengacu sebagai koridor, suram atau pencurian yang pemberatan, ram sebuah tersangka sudah ditanggap, yang berasal dari 90 laporan polisi dan 98 sudah dilakukan penahanan. Kemudian untuk pencurian dan kekerasan, ada 6 tersangka yang sudah ditangkap atas dasar minta moral api melaporkan polisi dan 6 tersangka yang semuanya sudah dilakukan penahanan. Kemudian untuk pencurian kendaraan bermotor, 40 tersangka sudah ditangkap dan 48 polisi dan 39 tersangka sudah dilakukan penahanan.
5: Endar mengatakan, para tersangka dikenai ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam pasal 476, pasal 477, dan pasal 479 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Lebih lanjut, Endar mengungkapkan kasus terbanyak untuk curat kebanyakan terjadi di Samarinda, Berau, dan Bontang. Sementara kasus curas paling banyak ditemukan di Kutai Timur, Bontang, dan Penajam Pasir Utara. Sedangkan kasus curanmor tertinggi berada di Samarinda dan Kabupaten Pasir. Meski Polda Kaltim berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban baik di lingkungan permukiman atau jalanan, di sisi lain, Endang meminta masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat dapat membantu mencegah munculnya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
2: Jajaran Polda Kaltim di seluruh kabupaten kota termasuk Kepolisian Resort Mahakamulu memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
7: Jajaran Polres Mahakam Ulu bersama instansi terkait terus mengintensifkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang melanda wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi munculnya titik api dan mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Mahakam Ulu. Wakapolres Mahulu, Kompol Joko Purwanto mengatakan, pengendalian karhutla menjadi agenda rutin tahunan yang terus dilakukan kepolisian bersama para pihak terkait. Kegiatan tersebut meliputi pemantauan kondisi wilayah, kesiapsiagaan personil, serta koordinasi dengan instansi lain untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan potensi kebakaran. Polda Kalimantan Timur juga telah menerbitkan aplikasi digital berbasis teknologi satelit yang dapat digunakan untuk memantau titik api di masing-masing wilayah kerja. Aplikasi tersebut memungkinkan petugas memperoleh informasi mengenai potensi kebakaran secara lebih cepat sehingga proses penanganan dan pemadaman dapat dilakukan secara efektif serta dapat diunduh dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
8: Bahwa kita mulai bulan Agustus ini kita mulai ada titik-titik api. Nah, kalau di Polda Kalimantan Timur sendiri itu ada aplikasi yang namanya Lembuswana, itu bisa di-download, semua bisa, nama aplikasinya Lembuswana. Itu nanti setiap malam ada satelit yang patroli atau memetakan titik-titik api. Paginya akan di-share di aplikasi itu titik-titik apinya mana saja yang kira-kira ada di wilayah hukum masing-masing. Nanti misalnya wilayah kecamatan Longapari lah, misalnya yang agak jauh Longapari, nanti yang dihubungi nanti adalah mungkin Polsek Longaparinya nanti dan anggotanya mendatangi TKP karhutla itu, memadamkan lah, didokumentasikan, dilaporkan di aplikasi.
7: Dalam dua hari terakhir, pemantauan di wilayah Mahakam Ulu menunjukkan tidak terdapat titik api. Meski demikian, Polres Mahakam Ulu tetap meningkatkan kesiapsiagaan karena kondisi kemarau berpotensi memunculkan titik panas baru yang dapat terdeteksi melalui pemantauan satelit dalam beberapa hari ke depan. Kepolisian mengimbau masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di lahan dan kawasan yang kering. Sinergi antara masyarakat, kepolisian, pemerintah daerah dan instansi terkait dinilai penting untuk menjaga wilayah hukum Mahakam Ulu aman dari ancaman kebakaran selama musim kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebanyak 285 pramuka asal Kalimantan Timur akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung mulai 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kita simak laporannya.
9: Sebanyak 285 peserta asal Kalimantan Timur saat ini mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas Pramuka ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 13 hingga 20 Agustus 2026 dan menjadi ajang pertemuan besar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur Soeharno pada RRI mengatakan Jambore Nasional dilaksanakan dalam bentuk perkemahan akbar. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pramuka penggalang untuk bertemu, berinteraksi, serta mengembangkan keterampilan dan kemandirian.
1: Jambore ya, kemarin tanggal 6 ya, dilepas oleh Pak Wakil Gubernur yaitu Bapak Dr. Seno Aji ya, di Gedung Pramuka, dan diikuti 9 kuartir cabang yang semaksimalnya 10 ya, karena Mahakam Ulu tidak bisa mengirim peserta karena situasi dan kondisi ya. Tapi kota yang diberikan oleh kuartir nasional ya kepada kuartir daerah itu tetap ya dengan kekuatan yang kita kirim ya, ikut sertakan di dalam Jambore Nasional 2026, yaitu kurang lebih 285 ya peserta, ditambah dengan pimpinan kontingen daerah Kalimantan Timur.
9: Jamnas 12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut diharapkan mendorong peserta mengembangkan kreativitas dan keterampilan, sekaligus memahami pentingnya kontribusi generasi muda terhadap ketahanan pangan. Kegiatan ini juga mengangkat moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, sebagai semangat bagi peserta dalam mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Kontingen Kaltim menjadi bagian dari ribuan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional selama berada di Cibubur. Suharno berharap keikutsertaan peserta Kalimantan Timur dapat memberikan pengalaman berharga serta memperkuat karakter dan kemandirian para pramuka penggalang. Jambore Nasional Pramuka 12 tahun 2026 berlangsung hingga 20 Agustus 2026 dengan berbagai kegiatan kepramukaan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat pembentukan karakter generasi muda dengan mengoptimalkan lahan bumi perkemahan seluas 25 hektar di Karangjoang. Hal itu ditegaskan Wali Kota Balikpapan saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di halaman Balai Kota pada Jumat kemarin. Berikut laporannya.
10: Upacara parade dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-65 tahun 2026. Siap dimulai. Lanjutkan.
3: Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat pembentukan karakter generasi muda dengan mengoptimalkan lahan bumi perkemahan seluas 25 hektar di Karangjoang. Hal ini ditegaskan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di halaman Balai Kota. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pelatihan kepanduan modern yang representatif demi mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
10: Menuju organisasi modern Pramuka Balikpapan, diarahkan untuk terus memampakan tangga organisasi manajemen kepanduan harus bertransformasi menjadi lebih modern, profesional, dan tertata dengan memampatkan kemajuan teknologi. Kedua, kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah pembentukan karakter generasi muda yang tangguh. Dan tentunya juga keempat, saya berpesan agar gerakan Pramuka Balikpapan terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional. Yang kelima, optimalisasi fasilitas bumi perkemahan. Pemerintah Kota berkomitmen mendukung menu gerakan Pramuka melalui penyediaan fasilitas anggota Pramuka di Vita, memaksimalkan pemanfaatan lahan bumi perkemahan baru seluas 25 hektar di kilometer 13 Balikpapan Utara sebagai pusat pelatihan kepemimpinan, keterampilan alam, dan kegiatan kepramukaan yang produktif.
3: Senada dengan Wali Kota Balikpapan, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Balikpapan Muhaimin bersyukur

0: kawan-kawannya generasi muda Kota Balikpapan agar terus mengembangkan diri dan terus mengejar hal terbaru terkait teknologi dan menggunakannya dengan sebaik-baik.
1: Kalau Pramuka, pesan saya untuk generasi muda sekarang dengan teknologi yang lebih maju ialah gunakanlah teknologi sebaik mungkin, karena di masa sekarang banyak teknologi yang terus berkembang, jadi gunakanlah teknologi sebaik mungkin.
0: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Balikpapan tahun ini mengusung tema swasembada pangan. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan aksi sosial pembagian bendera merah putih, upacara gelar senja, serta tradisi ulang janji pada sore hari. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mematangkan sistem antrian solar bersubsidi untuk mengatur jadwal kedatangan kendaraan dan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Perhubungan Kota Samarinda mematangkan sistem antrean kendaraan pengguna solar bersubsidi yang dijadwalkan mulai diterapkan 1 September 2026. Sistem ini akan mengatur jadwal kedatangan kendaraan sekaligus memperkuat pemeriksaan terhadap kendaraan yang berhak memperoleh BBM bersubsidi. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmar Lito Manalu kepada RRI Sabtu 14 Agustus 2026. Ia mengatakan pengambilan nomor antrean akan dipusatkan di unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau UPKB Ring Road Samarinda. Menurut Manalu, kendaraan tetap menjalankan pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen pada tahap awal. Namun kendaraan yang telah dinyatakan layak jalan tidak perlu datang setiap hari untuk mengambil nomor antrian. Manalu menjelaskan, pemilik kendaraan yang telah dinyatakan layak nantinya dapat menentukan jadwal kedatangan berikutnya. Mekanisme tersebut diharapkan mengurangi antrian berulang sekaligus membuat pelayanan pengambilan BBM bersubsidi lebih efektif.
4: Ini sudah terblokir sekitar 2.300. Ini mungkin sedang dalam proses dan paling lambat kan tanggal 13 Agustus kan sudah terblokir semua kendaraan-kendaraan yang punya full card, yang kirnya mati. Yang kita mau kita blokir kan 4.900. Ini kalau 2.300 berarti 2.600 lagi. Kemarin sudah koordinasi dengan Bank BRI, akan segera. Dan sekarang juga memang ada yang datang ke PGB untuk normalisasi kendaraan, tapi ada juga yang tidak. Dan yang tidak itu dia bisa diindikasikan kendaraan itu nggak jelas lah.
3: Meski jadwal kedatangan diatur, pemeriksaan fisik kendaraan tetap dilakukan secara berkala. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan keselamatan serta mengantisipasi kendaraan dengan kondisi overdimension dan overloading. Selain itu, penerapan sistem antrian tersebut masih menunggu surat edaran mengenai pengendalian pendistribusian jenis BBM tertentu berupa solar bersubsidi. Pembahasan surat edaran dilakukan bagian ekonomi bersama Dishub dan sejumlah perangkat daerah terkait. Dengan sistem antrian yang mulai diterapkan September mendatang, Dishub Samarinda berharap distribusi solar bersubsidi dapat lebih tertib dan tepat sasaran. Pengaturan ini sekaligus menjadi bagian dari pengawasan kelayakan kendaraan serta upaya mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Dinilai memuaskan dan bermanfaat untuk masyarakat, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paster telah resmi berakhir. Kita simak laporannya.
5: Tuntas sudah, Kodim 0904 Paser melaksanakan program kemanusiaan yakni TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 bertemakan membangun negeri dari desa yang resmi ditutup pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser. Di mana penutupan ini dirangkaikan dengan upacara yang berlangsung di lapangan Desa Biu, turut dihadiri Kodim 0904 Paser, Polres Paser, Satpol PP Paser, Dishub Paser, dan tokoh masyarakat Kecamatan Muara Samu. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan berjalan lancar dan memuaskan, di mana dari rekapitulasi pencapaian sasaran pokok pembangunan fisik yakni pembuatan badan jalan sepanjang 3.000 meter, lebar 8 meter, pembuatan gorong-gorong 5 titik, dan pembuatan 1 unit jembatan box culvert. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, menyebut berdasarkan laporan dan apa yang dilihatnya, pelaksanaan program ini berlangsung dengan baik dan sukses sepenuhnya seperti yang direncanakan, baik itu program fisik maupun non-fisik.
6: Termasuk sasaran-sasaran tambahan yang sudah, yang merupakan overprestasi dari pelaksanaan TMMD kali ini, saya menilai semuanya berjalan dengan baik dan tercapai 100%. Mudah-mudahan penerima manfaat dapat merawatnya dengan baik sehingga bisa memperpanjang

0: panjang masa penggunaan oleh masyarakat, tentunya untuk kesejahteraan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Dandim dan jajarannya, dan juga kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil yang telah memberikan anggaran penyelenggaraan TMMD kali ini di Desa Biu, dan juga terima kasih kepada teman-teman Dewan. Nah, kegiatan-kegiatan ini ke depan saya yakin terus akan dikembangkan untuk menjangkau tempat-tempat yang memang agak sulit dijangkau oleh teman-teman yang lain.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari juga menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada personel TNI yang sudah menyelenggarakan program kemanusiaan melalui TMMD ini dan berjalan dengan sukses 100%.
2: Kami dari Pemerintah Kabupaten Paser mengucapkan terima kasih, dan semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Paser dengan TNI dan khusus untuk Kodim 0904. Sekali lagi, mudahan kegiatan ini bisa terus terlaksana dan bisa berlanjut di setiap kegiatan lainnya.
1: Kemudian Komandan Kodim 0904 Paser Letnan Kolonel Infantri Edi Wahyu Satriadi menambahkan rasa terima kasihnya kepada Danrem 091 ASN dan Pemkab Paser yang sudah mendukung suksesi pelaksanaan program hingga berjalan mulus 100%.
3: Saya berterima kasih kepada Komandan Korem yang selama ini menyupport kami seluruhnya dari tahap persiapan pra sampai dengan pelaksanaan berhasil dengan 100%. Kemudian Bapak Bupati beserta Bapak Wakil, yang dimana kami baru berdinas 1 minggu langsung dapat amanat melaksanakan kegiatan TMMD, dan Pemda langsung mendukung sepenuhnya, termasuk rekan-rekan dari TNI AL, dari kepolisian setiap hari menempel bersama kami di sini. Mungkin masyarakat bisa lihat seluruhnya, setiap hari mereka bersama kami, dan hasilnya target-target kami tercapai, kemudian overprestasi beberapa titik. Harapan kami ini dijaga, dilestarikan, dan dirawat oleh masyarakat Biu.
1: Selain pembuatan badan jalan, pembuatan gorong-gorong, dan pembuatan satu jembatan box culvert, adapun sasaran non-fisik yakni seperti penyuluhan stunting, penyuluhan narkoba, penyuluhan pertanian, penyuluhan bela negara, sosialisasi perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat, penguatan karakter kebangsaan, dan pengobatan massal dengan hasil 100%. Kemudian sasaran tambahan pembuatan tentara manunggal sumur air bor 5 titik, rehabilitasi rumah tidak layak huni 5 unit, rehab MCK 5 unit, rehab masjid, ketahanan pangan dengan luas 5 hektar, penanaman pohon 5.000 batang, penanganan stunting, pembersihan danau, penebaran bibit, pelepasan burung endemik, belajar bersama ceria di Desa Biu yang seluruhnya target sasaran tambahan dikerjakan 100%. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
4: Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman Mahkamah Ulu resmi dikukuhkan. Hal ini sekaligus menandai penguatan kemitraan pembangunan daerah di kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman IKA FISIP UNMUL Kabupaten Mahkamah Ulu resmi dikukuhkan sebagai mitra pemerintah Kabupaten Mahulu. Agenda tersebut dihadiri Dekan FISIP UNMUL, Ketua IKA FISIP UNMUL, Wakil Bupati Mahkamah Ulu, serta unsur pimpinan daerah lainnya. Keberadaan IKA FISIP Mahulu diharapkan dapat menjadi wadah bagi para alumni untuk berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Organisasi ini juga diarahkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan dan pemikiran sesuai dengan bidang keilmuan serta pengalaman para alumni. Ketua IKA FISIP UNMUL Kabupaten Mahkamah Ulu Anastasia Hiang mengatakan, organisasi tersebut akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan untuk mendukung penanganan berbagai kondisi yang membutuhkan keterlibatan alumni. Selain kontribusi dalam bidang pemerintahan, IKA FISIP UNMUL Mahulu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut. Peran alumni diharapkan dapat memperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Mahulu.
6: Yang pasti kami akan berkontribusi memberikan sumbangsih pemikiran, kemudian dalam hal pengambilan kebijakan juga kita akan berkontribusi, terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mahkamah Ulu. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita harus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Mahkamah Ulu, dan IKA FISIP hadir, para alumni hadir dengan posisi-posisi strategis. Saya akan yakin mereka sudah memberikan kontribusinya masing-masing sesuai dengan profesinya. Bidang perencanaan pembangunan yang pastinya kita akan berusaha memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan infrastruktur.
5: Ika Visip Unmul Mahulu diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara alumni, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
4: Beralih ke berita olahraga. Tim layar Kalimantan Timur optimistis merebut juara umum Kejurnas Regata Series Jakarta setelah menjalani persiapan intensif dan latihan menghadapi karakter angin kencang. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Tim layar Kalimantan Timur menargetkan gelar juara umum pada Kejurnas Regata Series di Jakarta yang berlangsung pada 14 hingga 26 Agustus 2026. Sebanyak 16 atlet Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia atau Porlasi Kaltim disiapkan menghadapi persaingan pada berbagai nomor perlombaan. Persiapan atlet dilakukan melalui latihan rutin 6 kali dalam sepekan, meliputi penguatan fisik dan peningkatan kemampuan teknik di laut. Pelatih layar Kaltim Kosim Nurseha kepada RRI Samarinda mengatakan, latihan intensif dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan teknik atlet tetap optimal saat menghadapi perlombaan.
7: Mengikuti beberapa nomor lomba, seperti tenis putra-putri, kemudian ILKA 4 putra-putri, kemudian ILKA 6 putra-putri, 420 putra-putri, kemudian Tekno Plus, itu Tekno Plus Putri, kemudian Tekno 293 itu Putra, kemudian 470 Putri, 470 Mix, artinya Putra-Putri.
8: Iya. Yeah.
7: Kemudian ada IQ Foil, itu IQ Foil Putra. Nah, semua nomor itu yang akan kita ikut bertanding di Kejurnas.
1: Menghadapi karakteristik angin di Jakarta pada bulan Agustus yang diprediksi sedang hingga kencang, tim layar Kaltim melakukan persiapan khusus saat berlatih di Tanjung Batu Brau. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan adaptasi atlet terhadap kondisi angin yang kemungkinan dihadapi selama perlombaan. Kosim menyebutkan persaingan diperkirakan berlangsung ketat. Kepulauan Riau menjadi salah satu kekuatan utama pada nomor perahu layar. Sementara DKI Jakarta diperkirakan menjadi pesaing kuat pada nomor selancar angin. Meski demikian, Kaltim tetap memasang target meraih juara umum pada kejuaraan ini. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami simpan kembali berita utama. Aksi arogan ala koboi jalanan yang viral di media sosial akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Sebanyak 285 pramuka asal Kalimantan Timur akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung mulai 13 hingga 20 Agustus 2026. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh pekerja bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
2: Saudara, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Diawali dari Kabupaten Kota Pasir dengan kondisi cuaca berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian Kutai Timur, udara kabur saudara dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu berawan, suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang berawan, suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Ih, apa-apaan sih mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: FM RRI Sendawar.
2: Anda bersama RRI Sendawar pagi hari ini, saudara. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menyarankan masyarakat setempat mulai menampung air hujan untuk kebutuhan rumah tangga sebagai langkah menghemat air bersih sekaligus mengantisipasi tekanan suplai air saat musim kemarau. Kepala DLH Kota Balikpapan Sudirman mengatakan pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan non-konsumsi dapat membantu mengurangi beban penggunaan air bersih dari perusahaan daerah air minum. Menurutnya, langkah mandiri ini penting mengingat debit air baku di waduk dan sungai Balikpapan sering menurun drastis saat periode kemarau yang memaksa PDAM melakukan penyesuaian distribusi. Untuk penerapannya, ia menjelaskan bahwa masyarakat cukup menggunakan sarana sederhana yang sudah disiapkan di rumah seperti ember, drum, toren, dan memaksimalkan talang yang diarahkan langsung ke wadah penampungan. Namun, ia mengingatkan agar air hujan yang ditampung tetap disaring terlebih dahulu sebelum digunakan guna memastikan tidak ada kotoran yang terbawa dari atap rumah. Selain memanen air hujan, DLH Balikpapan juga menghimbau warga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air bersih sehari-hari. Demikian informasi yang kami lansir dari media Antara. DLH Balikpapan sarankan warga tampung air hujan antisipasi kemarau. Informasi ini kami cukupkan dalam rangka dan semangat pagi Sendawar dengan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengan Anda. Saudara, tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.